0: Rinduk kurang terinduk ku aku, aku mpu megak dekat rinduk kurangnya. Lalu ngayan ke diri ngagaya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari. Uji kita mulai ke pengingat kita ngagai jakuk Jesus ayat 12 ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu nangkan kenyok. Ku Jesus, ngau benar ku madah ke kita. Barang siapa tiarap ku aku, teko ngagok kerja tidak gagok aku. Indah kerja tibesai lagi arinya dekok digagok yo. Laban aku dekok mansang ngagai apai. Aku dekat gereja sebarang utai tidak dipintak kita dalam nama aku. Awak kemulia apai dekat kemesai ketegala nak. Nanti kita minta sebarang utai hari aku dalam nama aku. Aku dekat gereja ya. Jadi buat gentran tu menjadi kita tengok dua itik semaya ke diberi Tuhan Jesus sebagai bala murid ya. Semaya tu tahu dikumbai penghabis yang besar erti dalam penghidup ngau pengawal bala murid Jesus. Semaya tika terubah ku Jesus, ianya maya dekat datai, alai bala murid Jesus dekat ngerja pengawal tida kerja ya, serta lebih lagi. Nyalai nama utai tika Jesus ditu. Setiap perkara kita derundiang Jesus ditu, ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu udah pedak kita nyadi kemaya hari tu, buat pengelandik bala lutur, ngau bala pakar, tingubat kita mensiap. Semua penemu ngau pengelandik tu nang datai hari Allah Ta'ala magang. Siti agi perkara tiarai kita jauh lebih hari Tuhan Jesus, ianya buat jalai ngau perengkau, tidak kena kita merita ke Injil. Lebuah Jesus hidup dalam tubuh di menua Palestine 2000 tahun tiudah, ia nadai oleh jauh berjalai ngerembai ke Injil. Tang dia tu lepas kita oleh minah ngenak mayuh cara serta jampat mega kita oleh ngagai mayuh agi tempat. Komunikasi pan jauh nyamai. Baga radio, TV, ngak internet, live streaming. Kena ngerembai ke jaku Allah Ta'ala. Semaya Jesus di kedua ianya semua semayang tidak pintar dalam nama ia, dekat diberi, dekat disawut. Menjadi, tu siti resmaya Jesus, ti suah, saru, dekat suah, salah, dia sagam, bala kita orang Kristian. Jesus di tu, nadai bisik madah ke semua semayang dekat disawut magang. Utai dekat Jesus, dia nyok semua semayang, kada gagak kita, dalam nama ia, dekat disawut. Nyalai menyadi, utai ti berat benar patut derundiang kita, apian kita minta utai dalam nama Jesus, ianya, oleh ndak kini aku minta utai ke dekat pinta aku tu, ngenak nama Jesus. Nuan tentu ndak oleh ngenak nama Jesus, nanti nuan minta utai tindak mana, nyadi borang tindak dikerinduk ke kita. Taukah minta utai kena ngaya, takkah ngeraja, diri empu aja. Takkan lebuah kita berarti dekat ngagak pengawak tidak mana. Utai dia dipinta kita menjadi mesti nitiah ke penekak Tuhan Jesus. Nyok baru ya dekat diberi anggai kita. Nyalai berujung semiang pinta kita. Kita patut ngenak jaku ukai nitiah ke penekak aku tak nitiah ke penekak nuan Allah Ta'ala. Ukai nitiah ke penekak aku tani tiah ke penekak nuan Allah Ta'ala. Tu baru semiang kita dekat disambut. Nyalai dia tu kemaik kita pulai yang baca kita minggu tu ianya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi buat ayat 15 ke 16 Tuhan Jesus madah ku ya. Nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta reapai, lalu ia dekat beri ke kita penyawab siku. Ruh pembenar di dekat meruan buat kita belamang. Jadi buat John kainulis Injil tu Cleo, nadai utai lebih ari pengasi titau nyadi ketanda kitanya rindu. Yesus Kristus nunjuk ke pengerindu ia kalah talo, ari ia tingasi kalah apai. Lalu berkenyak megak, kita boleh mandang ke pengerindu kita ke Tuhan Yesus, ari kita tingasi ke pesan ia. Suah kita mensia, mutik mulut aja madah kejeriknya rindu kurangnya. Tanpa ulah, kita tahu medis kurangnya. Jaku kita tidak senutua ngeulah kita. Anak mayuh madah kejeri rindu kapal indah sidak. Tanpa ulah, sidak ngerja utai tingasuh hati apa indah sidak tusah teka pedis. Bakanya mega orang melaki bini tak madah kediri rindu kepangan diri. Taulah dikerja sidak suah nadai ngerundi yang kenya ngusah teka medis hati pangan diri. Nyalai buat Jesus, pengerindu ti benda tu ukai utai ti mudah dikerja. Laban dia muti ulai dipandang ada kita ti ngasih. Tang menyadi, Jesus ndak tak nejuk ke kita kediri, nguji hidup senitiah kejalai orang Kristian. Jesus ndak nejuk ke kita yang nak kuasa derimpu nguji netiah kepesan dia. Lalu berbaca kita tadi, kita nengok Jesus semaya meri kepala murid dia siku penolong. Halpa kuraputia. Bak jaku greka, jaku kedesalian penolong tu ianya Parakletos. Parakletos. Tang jaku Parakletos tu, siti ari jaku tidak boleh desalian kengau cukup ngakai jaku orang putih tau ke jaku iban. Jaku tu megak kalau desalian ngena jaku pengering. Pengering. Artinya orang tengering ke kita. Reti jaku Parakletos ianya orang kaya dipanggil mantu maya penusa taka maya tolong digunang. Lalu penolong ke dekat dikirim ke Jesus ianya Roh Kudus. Roh Kudus. Menjadi Roh Kudus sudah diberi Jesus ngagai tiap ikut kita. Awak kia oleh mantuk kita, area ting nyukup kutai kurang buat kita. Awak ke kita oleh nyatup semua pemar tidak tai berpenghidup kita. Lebuh kita Allah laba penguji dega penglemik kita. Roh Kudus oleh nolong ngering ke kita. Awak ke kita oleh nyatup penguji, lalu menang lepas sitan, ngau lepas dosa. Nyalai, dia tu kemai kita berarti ke ayat 18, ayat 20. Tindur Jesus madah, aku ngai najuk ke kita ke diri. Aku dekat pulai ngai kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai madah aku lagi. Tang kita dekat mada aku. Lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai kita dekat nemu, aku dalam apa aku, lu kita dalam aku, maka aku ti dalam kita. Jadi di tu Jesus ngelantang kata bala murid dia, lebuh ya temadah kaya ndak dekat ninggal ke bala sidak. Baka anak patu balu ti nadai orang iriang takkan nulung. Jesus madah ke sidak, ia dekat datai baru ngagai sidak. Lalu utai tika Jesus dia tu, ianya pengangkat ia hari mati, serta megak ia, dia boleh selalu ngau sidak, udah ia, tiangkat hidup baru. Sidak dekat oleh medak ia, laban ia dekat hidup baru. Serta megak laban sidak murid ia dekat hidup baru dalam ruh sidak. Lebuh Tuhan Jesus siap jaku ngebala murid ia, ati sidak benung tusah serta irau. Laban sidak nemu Jesus yang semak benar ngagai maya ia dekat ditangkap serta deregang. Jesus mengkak nemu pemerat ati bala sidak. Nyalai Jesus madah ke maya dekat datai. Nur mata sidak dekat terbuka. Luruh niang sidak oleh merti. Lu ati sidak dekat gagal. Lalu tu meh maya sidak oleh mendak Jesus baru. Lalu menyadi, utai tu nyadi lepas Jesus angkat hidup baru dari mati. Kita boleh maca pasal tu lebih lagi bersurat kerja Rasul. Bala murid Tuhan Jesus dipenuh oleh pengirau, oleh penusah, dengan penakut. ngasai ke pengadang pengaga ngau pemberani. Meanya baru sida ngelalo ngau tetap Jesus tu amat anak tunggal Allah Taala. Lalu ayat 20, Jesus madah, barang siapa terima pesan aku lalu ngasih ke pesannya, orangnya meh terindu ke aku. Apa yang aku deka rindu, kurang terindu ke aku. Lalu aku mpu megak deka rindu kurangnya, lungayan ke diri ngakaya. Munyi ke kita ini pun tadi, buat John, kenulis Injil tu, pengrindunya meh pelasar semua tai. Semua utai yang kau mensia dengan Allah Ta'ala tidak patut ditanggam dalam pengrindu. Bakal Allah Ta'ala terindu ke mensia, lu kita yang megak rindu ke Allah Ta'ala, bakanya megak kita yang mensia patut rindu ke pengadiri. Lalu Jesus nyebut baru madah ke pengasih itu mah tanda pengrindu. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita yang bakal keminggu itu dilengkak ke aku nak katuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku dulu maik bala peninga, sama dia jenuh, setelah lup sampai ngu aku, ngelah tala tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu terkenam udah ista. Allah Ta'ala tiap melepas kami, nuan dan lepas ke kami dari kuasa petang, serta maik kami masuk ke dalam perintah anak nuan. Tolong kami, awak kepaka ya tu dah ngidup ke kami ketika mati ya. Pia megak Arya tindang selalu bising ngok kami. Ia boleh ngangkat ke kami agak penglantang timruan. Boleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup setiap perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndang Allah Ta'ala siku ajak dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Ialah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai itu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak kau datai. Mumpuk aku.
1: Ya, jadi nyak betul dunia kita baru dengar ke program Lalau Penghidup gula engkau Bishop Eris Sumpeng Jingan. Jadi jam kita ke dia tu pukul 8.14 pagi. Jadi pukul 8.30 pagi kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, terus dengar ke kami bawa pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh ngena. Do it now, QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, wun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up kawak peh ni meh.
2: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama. Bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia. Seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita. Nama utai ke patut dikerja kita.
3: Tu utai ke mayu ah. Jadi persoalan pas setiap ikut misia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi ba penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tuanya bisik mega tekalannya. Au nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai ke dekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik ke buah menyekini. Oh.

0: au kita nak nemu ka tuanya tadi baka ambil ke bandiang. Antik tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au. Utai mah kakunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ke tuan ka tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Angka tuan nak tertangkup ke utai ke besainya. Nanti dulu biar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu. Mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita. Nya keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsir. Artinya kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jaku dalam ada aku bisik nyebut mak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi mana bab penghidup kita
1: ya. Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: YFM segulai sejalan.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.

Shalom. Selamat bertemu baru kita sekali lagi dalam program Tungkat Semangat. Ya, tidak kena merangsang kita lalu nyawab kita keriang dalam pengharap di bertuai ke Tuhan siku aja. Sekali itu aku mai kita medok ngagai jaku Tuhan Yesus sempu di berjaku ngagai induk Samaria di madah ngagayo bukit di nur telaga Jacobnya dia meh dua orang amat nyembah apai di disergo kita dulu macam berengkah hari ayat 23 ia disebut menyitu tan tempuh dekat datai lalu nya udah datai dia tu dorang ti amat bersembah dekat nyembah apai dalam kuasa Roh Kudus orangnya ti dekat-dekat apai nyembah ya Allah Taala nya roh ngau pemendar dalam sidak ti nyembah ya ndak tau ndak nyembah ya dalam Roh Kudus ngau pemendar jadi tu jakuk Tuhan lalu awak ke kita berarti ke berkeni ku gaya kita itu rindu benar datang bersembiang rindu benar datang ke gereja rindu benar berunding ke pasal pemanah Tuhan namo bangsa utai itu digigak Tuhan dalam penghidup kita berkeni kita di pedak Tuhan awak ke kita berarti ke jakuk Tuhan itu kena ngangkat ke kita kena merangsang kita kena ngasuh rundi yang kita itu buka berarti ke utai ti dikerindu ke Allah Ta'ala mayuh benar utai ti mana patut dikerja kita tang setiap perkara tu nak tahu nak diperhati kita megak ku dituk madah ke Allah Ta'ala nya roh lalu rati ndak tandak nyembah ya dalam roh ngau pemendar lalu timpuah nang udah datai okay dia kena kita rindu hati aja datai naga gereja bersembiang medak mayuh orang ngau kita bertemu ngau kita bersapa tang awak ke kita medak ngagai utai ti digigak Tuhan nomor satu dalam penghidup kita Tuhan nak sayau ke kita boleh utai bukai ngigak utai bukai lepas Tuhan nang udah ngungkup ke semua utai ti dikerekak ti diguna kita ke kita ti Arab ke ya jadi ko Mazmur 32 ayat 2 berberkat meh orang lantang meh orang ti ndak disalah Tuhan ndak disangka Tuhan gereja pengawak ti salah dalam nyembah Allah Ta'ala dalam nyembah Tuhan nadai pengawak ti salah artinya kita ndak berani gereja ti salah bok mua Tuhan dalam kita nyembah ya kita ndak tahu ndak ngau nak uliah ngemaruah ke diri berserah ngagai ya kita nadai niat hati bukai tau kau pengingin bukai nanti kita amat-amat datang ngagai Tuhan kita amat-amat ngegok Tuhan dalam penghidup kita jadi ko Mazmur 51 ayat 6 madah ke munyitu hati ti lurusnya ti dekedekak kenuan isi runding yang aku ngau penemu Tuhan buai dosa aku lalu aku dekat tuci basuh aku lalu aku dekat burak agi hari salju tu sampai siku orang ti ngadap ngagi Tuhan lalu nemu dirimpu nak uleh mai sebarang utai buat mua Tuhan ianya penyalah tak ke penyayik pengawak tang ia datai ngemaruah ke dirimpu
lo minta Tuhan mercy yo nyuman ke yo tu mesti ti ari pamayo ke buah ti manah lebuah kita datai besbiang hari minggu kita ingin dekat bisik kaul nomor satu ngau Tuhan nomor dua ngau pangan kita nak uliah ke diri nanti dekat mansang nanti dekat kering dalam pengarap dalam buk kerja Rasul 17 berengkah hari ayat 10 ngagai 12 kita boleh berarti ke gaya orang tik diau buat menua dur Rasul Paul berkunci ke jakuk Tuhan kok dia madah ngagai kita munyitu serta hari itu udah malam sidak ti Arab ngasuh Paul seruai Silas mansa ngagai Berio lebuah seruai datai dia seruai lalu mansa ngagai balai gempuru orang Judah. Nyadi orang di indurnya merti agi ari orang di Tesalonika. Sidak mending kejaku Tuhan ngau benar, ngau bama amat. Lalu genap ari sidak belajar ke Bob Kudus. Berarti ke jaku dalamnya. Sekali ku tek tiku pol nyau amat. Mayuah sidak Arab lalu mayuah Indo orang Greka tik di baso orang ngau sidak lelaki Greka ti Arab kau tanya tok gaya sikap orang dekat mansang dalam pengarap sidak bahamat mendiang kau tadi diajar udanya sidak mansia kena nemu amat kena utai kada tusui Rasul Paul ngau Silas ditu sikap kita megak patut nar berkenyok lebuh kita datai bersembiang lebuh kita datai ke gereja kita kan sebenarnya rindu bertemu dengan pangan diri dan kita rindu dengan jakut Tuhan lalu belajar kerti lebihnya meh utati nguntung ke kita lebih hari utai bukai kita bisa semua penglemik dengan pengurang tang dalam pengurangnya lebuh kita bergulai manyuah kita bisi pengering dalam pengurang dalam pengering Tuhan ngigok penghidup di nyembah ya dalam roh kudus ngau pemendar dalam satu Mazmur dalam Mazmur 147 ayat 11 ko ditu madah ngagi kita munyitu tangyo rindu meda orang ti nangi ke yo ngau sidak ti bepangai bo pengrindu yo ti meruan belama-lama the Lord takes pleasure in them that fear him in those that hope in his mercy nako meh penglantang ati lebuh kita ngasai kendak dikumbai Tuhan ngerja penyalah tau ke penyai nak kau meh pengrindu kita ngau pengeriang kita bertuai ke Tuhan jadi ku Mazmur 1 ayat 6 madah ngagai kita munyitu Tuhan dekat ngintu orang tik lurus dan orang tik jahit dekat merensok berlama ya sekali tu nama jakut Tuhan diberi ngagai kita nama tadi gigak Tuhan hari kita ndur nyembah Tuhan nyok nadai milih ndur bok bukit bok darung tak ke bok ndur landai bok dini-dini ndur munyi ke disebut dalam Jeremiah 23 ayat 23 Tuhan bisik di sebarang ndur ya bendur ti tinggi bendur ti baruah bendur ti dak ditemu orang ya ti digigak Tuhan tadi kita nyembah ya dalam roh kudus ngau pemendar nyalai arameh kita berarti ke jakut Tuhan nyembah ya ngau pemendar nyembah ya awak ke penghidup kita bisi perubahan bisi utai tik panah nyadi buat kita nah lah kok kita nyoba tahun-tahun nyadi orang Kristian bersembiang tang nadai sitik utai tik berubah nyadi dalam penghidup kita nak kok gak pengasih nanti kita berkenyok ku gaya dalam penghidup kita berubah meh kita
lebuh kita datang ngagi Tuhan, lebuh kita nyembah yo dalam roh ngau pemenar. Awak ke pemana Tuhan selalu nyempulang hidup kita. Utai tip manahnya tidak gigau kita. Ukai penglemi orang, ukai penglemi kita empu tang pemana Tuhan. Ti udah ngidup ke kita, ngangkat ke kita, mai kita semak ngagi yo. Lalu berarti kau pemana yo, nuju kita siku-siku. Awak ke berkat Tuhan nurun melimpah dalam penghidup kita ti betuai ke yo siku aja awak ke kita ngasa kedrimpu lantang hati no nangi no takut ningo tako berarti ke Tuhan ti bisi ngau kita. Amin, amin. Tuhan berkat.

Iya, jadi nyak metode ini kita baru dengar ke program Tungkat Semangat, lalu program Tungkat Semangat tadi ngujung ke segmen Penggerak Pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Terima kasih semua, kita kudah segulasi lain gawa ke Rajas Booking atau ke RB berengkar pukul 6 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 9 pagi itu lagi. Jadi pukul 9 pagi indoor kita sama-sama ningat ke berita, cerita bor terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur, oke? Okay? Jadi, terangkat kita gulai dalam segmen kita Penggerak Pagi YFM. Sekali lagi, mere selamat hari indai. Ya guys, semua kita kudah bergelar rindai. Kemudian ingat ke kami, Nagira di Nindur, kita diau jam kedai itu. Selamat hari indai, nuju kita semua. Oke, okay, nanti kita ke bertemu baru. Awak ke Bukai, tak ke Bencam ke Bukai. Selamat pagi semua, selamat hujung minggu. Bertemu baru, bye-bye semua. Bye-bye.

0: Yang hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei ke dan kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan pekenya hari ini bas kedak menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni dia ke hari itu dah diletak gerumpung bangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedak hari menua nyelinting hari besai ngau pengerami bangsa lalu ditetapkan jadi hari inai. Saya menariti hari inai dikenal kita yang beribasa menang pengangkuan penguasa dan memesai kepala anak mengintu orang bilik yang kau mekak bekerja kalai hari kedekelai bahasa Tome dikenal memesai balai inai di dunia menang pemanah penaluh hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.
1: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike kita temui ngagai pilih menua lu bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman. Tau kemuka di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lu bantu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi pasar lubuk antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubuk antu tu nitiah ke Pansia udah bisi lembuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi 2 atau 3 buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua lubuk antu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bangkai mensia anyut ari ulu batang air leban pengawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seluai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah diperdak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai ke ditampung ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menya beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang kedibai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuk antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai wong merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati kena kesidak kenguan menua tau air wong merah tu nak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai keluar tu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini adalah sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai mana ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat telanjir, telaga kuman, lubang kusil, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang ringkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
2: YFM, segulai, sejalan. 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai. Segulai sejalai engkau kami Pak Wifan.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya telah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Menteri. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuo Ming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali, tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapur.
2: Posisi Pagi, dua lebih ini kami.
3: Info cuaca di Miri FM.
4: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
5: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
6: Semua, hari ini kita akan belajar mengurus gigi lagu Doremi.
7: Mari belajar berus gigi.
5: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
8: Catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
9: Halo.
1: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
10: Radio yang memainkan musik kegemaran anda.

0: follow siya.
1: Moon Balong follow, tolong follow sa Muhammad Sos Media FM. Ah, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter, dan juga podcast Relax Santai Java YouTube Miri FM Official.
2: Miri FM Mesra 912.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Ha, bertemankan saya TYA, Tia dalam geng pagi untuk edisi hujung minggu hari ini, hari Ahad 10 Mei 2026, bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Baik, hari ini merupakan Ahad minggu kedua di bulan Mei. Ha, dan setiap tahun hari ini diraikan sebagai sambutan Hari Ibu. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Ibu buat emak saya, Hajah Masni, dan juga buat kakak-kakak saya, buat sahabat handai saya, buat DJ Miri FM yang bergelar Ibu juga semuanya, dan tentunya buat semua yang bergelar Ibu. Emak kah, mami kah, umi kah, indai kah, apa jua gelarannya yang sedang mendengarkan Miri FM ketika ini, selamat Hari Ibu untuk kita orang semua. Dan pastinya terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus buat anak-anak dan juga keluarga. Dan semoga semua insan bergelar Ibu pada hari ini sentiasa diberikan kesihatan yang baik, bukan sahaja untuk hari ini tetapi berterusan, dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan.

Mudah-mudahan kasih sayang dan jasa kita orang sentiasa dihargai dan menjadi inspirasi buat anak-anak sepanjang hayat. Okay, ini dia lagu untuk ibu-ibu Bonda M. Nasi. Geng Pagi, Mir FM.

0: Info Cuaca di Mini FM.
1: Baik, saudara, waktu sekarang pukul 9.30 minit pagi. Ini dia ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat dan tiada amaran cuaca buruk untuk hari ini. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama. Dan suhu untuk hari ini 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Dan terima kasih kepada pegawai bertugas Fazmi bin Syukri yang telah menyediakan laporan ramalan cuaca untuk bahagian Miri dari Jabatan Meteorologi Malaysia.

Ya, itu dia kumpulan Projek Pistol dengan lagu Wanita Seluruh Dunia. Okey, bersama dengan sambutan Hari Ibu, Hari Tok, pastinya lagu Tok cukup bermakna untuk semua wanita, terutama sekali insan yang bergelar ibu. Wanita bukan saja menjadi penyeri dalam keluarga, malah merupakan sumber kekuatan, kasih sayang dan juga pengorbanan mereka tiada nilainya. Jadi, hargailah ibu kita sementara mereka masih ada, luangkan masa dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih atas segala jasa dan kasih sayang yang telah diberikan. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 9.40 minit pagi dan kita bersiaran untuk hari ini, hari Ahad 10 Mei 2026, bertemankan saya Tia pastinya sehingga jam 12.30 hari nanti. Dan jangan lupa untuk terus follow kami di Facebook dan anda juga boleh titipkan ucapan dan salam selamat Hari Ibu kepada ibu anda di ruangan komen di Facebook Miri FM. Dan sebentar lagi pastinya jam kedua kita akan bukakan talian konti kita untuk hari ini. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama dengarkan Positif Pagi untuk hari ini. Jadi terus kekal bersama kami di Geng Pagi Miri FM. Ini dia Kai Bahar, Oh Wanita.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Media FM.
1: Positif Pagi, dua lebih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Tangguhkan Kebaikan. Tuan-puan, hidup ini tidak lama. Pejam celik, sudah bertambah dan semakin bertambah usia kita kan? Dalam menjalani kehidupan seharian, kesibukan dengan pelbagai urusan menyebabkan kita selalu bertangguh untuk berbuat baik. Ada orang yang sudah berniat untuk menziarahi ibu ayahnya di kampung, perbelanjaan pun sudah cukup, tetapi masa sahaja yang selalu tidak menyebelahinya. Ada sahaja tugasan yang perlu disiapkan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga dia lupa bahawa ayah dan ibunya sudah semakin tua dan uzur. Adakah dia yakin ayah ibunya masih ada untuk dicium tangan, untuk melihat senyuman di depan mata dan sebagainya? Tuan-puan, kebaikan yang kita ingin lakukan, jangan kita bertangguh. Apabila kita rasa ingin minta maaf dengan isteri, jangan tangguh sampai hari raya baru nak minta maaf. Takut ajal dan usia tidak menyebelahi kita. Apabila kita berhasrat ingin membelikan anak kita basikal baru kerana cemerlang dalam peperiksaan, jangan tangguh untuk beli hingga saat hari lahirnya. Khawatir kita tak sempat nak mendengar ucapan terima kasihnya lagi. Apabila kita bercadang ingin memberikan wang kepada kawan kita yang miskin dan susah, jangan bertangguh kerana masa depan tidak kita ketahui. Jadi, bersegeralah melakukan kebaikan kerana peluang tak selalunya baik dan cerah. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Media FM Mesra Bermaklumat.
3: Mesra Seni.

Kementerian Perpaduan Negara KPN sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 dan 10 Mei 2026 di Boulevard Mall, Miri, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Baik, Kelab Sosial dan Kebajikan Harmoni Miri sedang mengadakan bengkel pastri dan bakery khas untuk ibu tunggal bagi membantu meningkatkan kemahiran serta membuka peluang menjana pendapatan. Dan program ini sedang pun berlangsung di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri bermula jam 8 pagi tadi. Dan bengkel ini merupakan hasil kerjasama antara Kelab Sosial dan Kebajikan Harmoni Miri bersama IKBN Miri dengan pengisian pembelajaran 3 jenis pastri dan bakery. Dan semoga program seperti ini dapat memberi manfaat serta meningkatkan keyakinan dan kemahiran peserta ke arah masa depan yang lebih baik. Jadi jam yang ketiga nanti, sekitar jam 11.15 pagi, kita akan bersama-sama dengan DJ S1 untuk laporan secara langsung dari lokasi program bagi berkongsi suasana serta perkembangan terkini bengkel yang sedang berlangsung. Dan jangan lupa untuk terus bersama-sama kami kerana di jam yang kedua nanti kita akan bersama dalam Halu dan kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limpang. Jadi terus kekal bersama kami, Geng Pagi Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara, Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jebshed. Pasukan pertahanan awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamatkan mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed Al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin Al-Amma dilantik sebagai Susa Agung Presiden Syria menggantikan Mahir Al-Shara. Menteri Penerangan Hamza Al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz Al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Ezzor. Beralih ke sukan, saingan Serie A Itali. Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petar Sucic dan Henrik Mkhitaryan. Sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: Halo.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
0: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Halo. Halo.
2: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Halo, halo, halo.
0: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
4: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Halo. Halo.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Maladi dan salam Sarawakku sayang. Kementerian Perpaduan Negara KPDN sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 berikat Sarawak pada 9 dan 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak, dan pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan food unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Baik, kembali di jam yang kedua dan waktu sekarang pukul 10.12 minit pagi. Ya, bertemankan saya Tia, pastinya dalam segmen Halu untuk hari ini, edisi 10 Mei 2026, hari Ahad. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang mendengarkan Radio RTM ketika ini, dan semoga ibu semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih untuk segala pengorbanan dan kasih sayang untuk anak-anak semua. Baik, terima kasih juga kerana memilih Radio RTM sebagai teman hiburan anda untuk hari ini, dan pastinya saya tidak keseorangan. Segmen Halu kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limbang. Kalau di Bintulu kita ada Zana dan di Limbang kita ada DJ N. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi untuk Zana dan N. Selamat hujung minggu.
6: Ya, selamat berhujung minggu Tia.
7: Hujung minggu.
5: Ya, itu dia. Bertemu lagi kita untuk edisi hari ini, kita bertiga. Dan pastinya talian kita juga dibuka. Kalau di Miri, anda boleh hubungi kami di 085-423-6634. Kalau di... Okey, kita mula di Limbang lah. Okey, bersama dengan DJ N. DJ N, macam ni cuaca di Limbang untuk hari tu?
7: Cuaca pagi tu, Tia, cuaca cerah pagi tu. Tapi biasanya kalau paginya cerah, petangnya hujan.
5: Oh, ada hujan.
7: Ya, biasanya lah cuaca di Limbang. Macam hari pun memang di Limbang pada sebelah petangnya hujan sampai ke malam.
5: Oh, benar-benar. Miri pun ada hujan sikit.
7: Ada hujan juga.
5: Ada. Ada. Ada lupa. Baik. Baik. Bagaimana dengan cara untuk pendengar kita berkomunikasi, N?
7: Okey. Baik, bagi pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran kita pada pagi itu, melalui Halo, anda boleh hubungi talian 5 FM 085-211-246 ataupun anda boleh hantarkan ucapan di ruangan komen Facebook Limbang FM untuk bersama-sama kita bertiga pada pagi ini.
5: Ya, betul.
7: Bagi anda yang nak bersama Limbang FM pada pagi itu, Atia dan Yuzana.
5: Ya, dan kita pun telah bersiaran secara langsung di Facebook Miri FM. Jadi anda boleh lihat kami bertiga, kalau di Miri bersama dengan saya Tia, kalau di Bintulu kita ada DJ Zana, dan di Limbang kita ada DJ N. Pastinya kita dalam segmen Halu. Okey, jom kita ke Bintulu bersama dengan Zana. Hello Zana.
6: Halo Tia. Ya. Hujung minggu.
5: Macam ni cuaca kita? Oh bagus. Macam lebih baik suara hari minggu tu berbanding minggu lepas.
6: Minggu lepas kita juak, minggu tu pun kita juak.
5: Baik Zana. Macam ni dengan cuaca di Bintulu Zana?
6: Kalau di Bintulu cuaca cerah pagi tu. Kalau di Bintulu cuaca baik. Asyik ada hujan yang diramalkan di sekitar bahagian Bintulu pada pagi tu. Dan kami pun sihat.
5: Alhamdulillah. Okey, jom kita terima lah pemanggil yang pertama untuk hari tu kan. Jom.
6: Teruskan Tia.
5: Halo.
8: Halo.
5: Ya, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
5: Ya, siapa di talian? Andy Limbang dan Andy Miri.
8: Zana tu mesti tahu.
5: And
6: selalunya teka-teki teka-tekok ya dia.
8: Yalah,
6: saya dah teka-teki teka-tekoknya hari tu.
5: And
8: ada.
5: Kalau ingat apa nama-nama yang kami dua Zana berikan hayat En. Kami dah lupa lah En.
8: Oh, nama yang kita apa kita DJ DJ Miri dan DJ Bintulu bagi No Entry Sa kan.
6: Apa En?
8: No entry sa.
5: No en.
8: No entry sa.
5: Ain.
6: Entry sa.
5: Oh betul betul. Nya dari nama TikToknya.
8: Ya. Yeah.
6: Nama TikToknya Julie Tia. Kan si salah kami.
5: Ikut nama sebenar.
8: Tukar.
5: Tukar
6: dah. Oh tukar dah. Apalah nama kini tu en.
8: Dia boleh tahu
6: rahsia. Oh rahsia udah hari
5: DJ gitu. Zana baru mau follow teh.
6: Oh. Baru rahsia. Nak nambah kenalan.
8: Kalau ento bagi satu huruf je.
5: Janganlah. Sebab sama dengan nama DJ dekat Limbang. Sarut ke lah mau tunggah N N ah.
8: N nak buat nama munggah nama S je lah.
5: Janganlah. Bagilah nama kan, panjang-panjang.
8: Sebab kan orang munggah kami kalau dekat rumah, tidak munggah baby.
5: Baby. B for baby.
8: Yalah, tidak nunggah lah macam kakak Mek nunggah, selalu baby.
5: Okey. Lagi.
6: Biasa tu si patut masih nunggah baby kan.
8: Yalah, dah biasa kan tidak ada yang nunggah nama kami tu Anissa.
5: Kan kela anak kita pun tunggah baby ni satu mak. Okay, gurau En, gurau En, pagi-pagi.
8: En tukun tunggah nama Anissa je lah.
5: Anissa.
6: Anissa.
5: Manis nama Anissa. Baik Anissa.
8: Nama selalu ditunggah makcik kami.
6: Manis seperti orangnya dia.
8: Ya, dalam manis tawa.
5: Cuba kita minum air manis. Manislah.
8: Tapi En suka minum air manis. En suka minum air ais.
5: Air ais. Baik.
6: Okay, En di sini kini tu En.
8: Sekarang dekat Sabah tengah bercuti.
6: Wah, di Sabah jauh.
8: Alah.

0: betul kan. Mm-hmm. Habiskan duit ya untuk diri sendiri kan kan.
1: Alah. Alah, sebelum ada anak lah. Kalau ada anak kelak susah nak bercuti.
0: Daripada skema habiskan.
1: Yalah.
0: Baik En, macam mana cuaca dekat Sabah En?
1: Cuaca di Sabah cerah, sepertinya macam marah-marah lagi je.
0: Marah?
2: Marah.
0: Cuaca dah marah. Yeah.
1: Ada.
2: Panas maksudnya ya, Tia.
1: kenapa Jijin Limbang diam?
0: Malu sebab nama sama kan?
1: Lalu malu. Tak suka lah DJ dama kami. Dama kami
3: Anissa. Peluang kepada
0: baik Anissa.
3: Berkakak.
0: Baik Anissa. Teruskan dengan ucapan dan salamnya.
1: Okey, ucapan tu buat Makcik Intan bercukau. Sik lupa dua buat kami punya My Love dan tengah kerja. Sik lupa juga buat DJ bertiga. Selamat bertugas. Semoga apa lancar dengan tugasan DJ bertiga ni. Semoga dipermudahkan urusan, semoga disihatkan walafiat. Dilupa juga buat makcik kami di Brunei Darussalam. Dilupa juga buat abang kami di Kuala Lumpur. Semoga semoga sehat-sehat selalu. Dilupa juga buat makcik kami di Lebuan ya. Banyak menang sebab-sebab buat abang kami juga. Semoga sihat selalu lah. Hendaknya okay. Minta lagu ni.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa En?
1: Lagu Jangan Paksa Rindu lah. Dari
0: Jangan,
1: Ipan
2: Jangan Paksa Rindu.
0: Walaupun En dekat Anissa, Anissa di Sabah, Anissa dengarkan radio RTM.
1: Ya, dengar radio RTM klik kan.
0: Okey, baik. Terima kasih. Saya akan tunaikan lagu permintaan di jam yang ketiga. Okey, okay?
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih Anissa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, pemanggil pertama Anissa dari Sabah.
2: Sabah.
0: Jauh
2: Sabah
0: itu. Kan. Baik, ada pemanggil seterusnya.
2: Teruskan
0: Tia. Hello.
4: Hello.
0: Ya. Yeah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Nat. Selamat hari ibu.
4: Aku daerah tu apa ni? Dapat.
0: Boleh hubungi Limbang.
4: Tak ada problem kali lah.
3: Mungkin.
0: Mungkin.
4: Tepat Mirai Semula yang penyelamat.
0: Ya, kita bergabung.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Apa sarapan pagi tok Nat?
4: Ya, sebab sempat dial tadi.
0: Apa masaknya?
4: Baru lepas masak.
0: Apa dimasak?
2: Masak apa Nat?
3: Masak apa tu Nat?
4: Lauk apa tu? Udang ada masak merah.
0: Ada
4: masak merah.
0: Sedapnya. Kalau rumah dekat saya pergi tadi Nat.
4: Yalah pergi je lah. Pakai belon.
0: Basi dah makanan Nat.
4: Yalah.
3: Habis
4: dah. DJN lah yang makan.
3: Saya boleh.
4: DJN tukar makan lah. Makan babel lepas tu. Baru ni. Padu dontah.
3: Sekarang saya wakil Tia dan Zana lah.
0: Ya.
4: Dan kita turun ni tak suara kampung kami tu kan. Arah kampung DJN tu. Tinggal saja. Takut tak orang rumah marah.
0: Tidak peminat, peminat.
4: Peminat atau ATM dari dulu lagi time zaman sekolah. Time sekolah. Fan nombor satu lah. ATM lah.
0: Ya, terima kasih Nat.
4: Sama dari dulu lagi mau apa tu? First time trial ATM. Apa tu? Macam berdebar-debar lah macam perang macam takut dah lah.
2: Kenapa Nat?
4: Kan tu takut lah macam mula-mula tidak si biasa lah. Tapi lama-lama biasa lah.
0: Biasa kalau berdebar-debar tu kita jumpa jodoh je Nat.
4: Agaknya lah.
0: Mungkin jodoh dekat ATM lah Nat tau.
2: Miri dia.
0: Minggu lepasnya kan.
4: Kalau dulu, tapi ingat lagi dulu ramai mau kenal dengan kami.
2: Terlalu memilih ni Nat, atau tak?
3: Terlalu memilih Nat.
4: Kami masih ingat lagi dulu kami masih ingat lagi ramai roti orang lah yang dekat dengan kami.
2: Aduh.

0: Dan di mana mereka sekarang, Nat?
1: Entah.
0: Terputus hubungan.
1: Kenapa tak? Tidak kirim gambar lagi malam di penari surat. Kini toh separuh saya kini toh masih simpan lah gambar saya kenalan deh. Gambar dengan surat karena kenalan dolo-dolo lah. Tem jadi fan LTM lah, LTM Bimbang. First time jumpa DJN dolo lah masa apa tu rakaman sama-sama ATM lima.
2: Okey.
1: Sampai jumpa pada
2: depan. Lama sudah tu, Nat? Ada 10 tahun kali sudah, Nat?
1: Ada geng-geng, yuk.
0: Ada banyak perubahan kan, Nat?
1: Ya, dong. Berharap kalau ada acara apa tu sebesaran di lima wasen, panggil kami geng Padang.
2: Boleh.
1: Untuk aerobik sama-sama.
3: Ada, Nat, nampak lagi, Nat? Ada tu nanti, NRMF.
1: DJ DJ miri dengan pintu lu datanglah Wilimbang.
0: Okey, Nat.
1: Bersama dengan dengan orang-orang Limbang.
0: Kalau Nat masa ni kan,
1: orang Limbang ni kan foto prama-prama menyambut siap tunggu kedatangan orang luar. Jadilah. Menonton acara kesayangan datang ke Limpang. Pakai salam je lah.
0: Baik, Nat, teruskan.
2: Silakan, Nat.
1: Salam tu buat kakak angkat kami, Karo Kenny Habibu, yang kami sayang. Moga persahabatan kita dua akan berkekalan selama-lamanya. Buat kakak-kakak Facebook, kalau marah kami, baik di miripi dulu yang dah kami panggil untuk apa tak? Anak buah kami kawin 2 minggu lagi. Betul. Datang lagi Limbang. Buat ibu-ibu dan bakal ibu, siapa sama ibu. Moga sehat-sehat ibu-ibu semua. Buat arwah ibu kami, ucapan al-fatihah lah buat ibu kami lah. Moga roh kita akan berkekalan selamanya. Buka roh kita betul dikui rahmat lah. Kami rindu kita. Buat semua kaum ibu, kami anggap semua ibu-ibu seluruh dunia seperti ibu kami lah. Buat DJ tengah lagu. Untuk ibu dari Aksis.
0: Okey. Kalau di Miri lagunya udah dimain tadi. Kita tunggu Limbang, okey?
1: Limbang lagu ibu lain ke lah.
2: Lagu ibu lain lah.
1: Jangan lagu ibu tiri.
0: Lagu ibu tiri. Ya?
3: Lagu ibu mertua.
2: Lagu ibu mertua.
1: Bolehlah asalkan yang ibu tiri sudah. Tapi ibu tiri garang.
0: Baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Terima kasih, Nat.
2: Waalaikumsalam.
1: Bye.
2: Terima kasih, Nat.
3: Bye. Terima kasih, Nat.
0: Itu dia pemanggil kita yang kedua. Jom kita teruskan hiburan untuk pagi ini dulu sebelum kita bacakan ucapan daripada pendengar kita di Facebook. Jom kita dengarkan balada Ibu Tua M. Daud Kilau.

0: Hello. Hello. Hello.
1: Gabungan 3 stesen Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Ya, Kementerian Perpaduan Negara KPDN sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 dan 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng, bertandak dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Baik, kembali bersama-sama dengan saya Tia di Miri FM dan bersama dengan DJ Zana di Bintulu FM dan bersama dengan DJ N di Limbang. Pastinya kita dalam segmen Halu.
4: Halo.
3: Baik, N dan Halo. Zana, saya bacakan dulu ucapan untuk pendengar kita yang dah meninggalkan ucapan di sini. Okey, ini dia dari Sapian Podi. Assalamualaikum DJ Tia. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Mir FM. Semoga sentiasa sihat dan nak request lagu Bila Cinta di Dusta dari Screen buat hiburan semua. Okey, kita ada pemanggil, kita layan dulu lah.
5: Baik, teruskan, ya. Teruskan.
3: Halo. Terputus mengaju. Baik, kita boleh hubungi talian konti kita ketika ni di 0854236344. Baik, saya teruskan dengan ucapan pendengar seterusnya. Kita jawab panggilan seterusnya. Halo.
6: Halo.
3: Ya, siapa di talian?
6: Kawan DJ Fas.
3: Kawan DJ Fas. Banyak kawan DJ Fas.
5: Oh.
3: Ada 1001 kawannya.
6: Mesti kenal.
4: Mungkin yang satu ya.
5: Anik.
6: Ya, betul Anik.
3: Zana kenal. Dah boleh jadi kawan Zana lah ya.
4: Tambah-tambah kawan.
3: Tambah kawan. DJ Fast dan DJ Zana.
6: Apa kabar
5: Anik? Kami sehat.
6: Alhamdulillah walafiat.
3: Sehat.
6: Ya, sehat.
3: Baik Anik. Telefon dari sini ya, Nik?
6: Panggilan ni dari Johor sebab Anik kan kerja di Johor.
3: Nik dari Johor. Baik.
5: Dari Johor.
3: Jadi, Anik, cuaca dekat Johor sekarang tak macam ni, Anik?
6: Agak mendung-mendung sikit dah. Mendung. Dia panas, tapi dia mendung-mendung dah. Tak berapa panas sangat.
3: Baik. Jadi, apa aktiviti Anik untuk hari tu?
6: Kalau dekat Johor ni duduk rumah je, malas nak jalan.
3: Ya kan?
5: Malas nak jalan.
3: Hari rehat, hari Ahad, hari untuk kita beristirahat.
6: Sebab Anik malas nak jalan. Nanti pas tu kadang-kadang pandai merajuk. Nah, kadang-kadang tu susah sikit lah pas tu.
3: Hah? Apa yang merajuk?
6: Waktu suka merajuk.
3: Waktu.
5: Bas. Oh, waktu.
6: Ya, waktu. Dia pandai merajuk tu. Di pas tu pandai merajuk.
3: Hah? Si Fas?
6: Ya, Fas pandai merajuk.
3: Oh, si Fas pandai merajuk.
5: Apa kena mengenak dengan si Fas, Anik?
3: Fas ada dekat Johor kan, Anik?
6: Tak, kalau Anik kan macam tak ada kabar, lepas tu pandai merajuk lah.
3: Sebab Fas banyak kawan. Kan tadi saya cakap, dia ada 1001 kawan. Jadi dia bergile-gile untuk membalas
5: melayan
3: kawannya. Okey Anik?
6: Ya.
3: Hanya tapi, boleh tambah kawan DJ Zana ada.
6: Boleh lah. Nanti follow-follow je TikTok Anik.
5: Follow Tia.
3: Okay. Saya dah TikTok.
5: Siap lah. Okey Anik, teruskan dengan salamnya Anik.
6: Baiklah, buat salam ni, buat ketika selamat bertugas dan semoga dipermudahkan urusannya DJ bertiga. Salam kenal semuanya DJ bertiga.
3: Baik.
6: Orang baru, sebab orang baru masuk kan.
5: Ya.
6: Saya lupa juga buat Mak Anik di Sarawak ya. Saya lupa juga buat Pupu Anik di Sabah. Saya lupa juga buat DJ Fas tu yang tengah kelak si ucapan kelak merajuknya.
3: Okey.
6: Minta
3: silakan.
6: Lagu DJ.
3: Lagu apa ya Nik?
6: Lagu buat DJ Fas je lah.
3: Mm-hmm.
6: Lagu Jatuh Cinta Memang Manis.
3: Ooh.
5: Jatuh Cinta
3: Jatuh manis. Cinta memang manis eh. Baik, baik. Terima kasih Anik.
6: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam. Jatuh cinta memang manis eh. Walaupun cuaca marah kata N tadi di Sabah. Baik, kita teruskan dengan ucapan daripada pendengar kita di Facebook dari Ramli Lee. Masih ada lagi pemanggil seterusnya. Baik, kita jawab dulu lah. Oh.
5: Ya, teruskan dia.
4: Silakan.
3: Halo.
2: Hello.
3: Ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, Kak Safia. Safia.
2: Tiap minggu telefon.
3: Terima kasih Kak Safia.
2: Selamat hari Ibu.
3: Ya, selamat hari Ibu.
2: Menggelar Ibu. DJ Tia sudah menggelar Ibu.
3: Belum.
2: Belum kan? Sama dengan Safia lah. DJ Dana.
5: Belum. Ibu pusak.
2: Belum kan? Masih bujang lah single lah kita tu.
3: Ibu Pertiwi.
2: Tiga remaja. Selamat menyambut walaupun kita sih belum jadi bergelar jadi ibu. Selamat menyambut hari ibu.
3: Silakan.
5: Nenya.
4: Hilang.
3: Kak Safia.
4: Sini Hello. Menghilangnya Kak Safia.
3: Ya, silakan dengan ucapannya.
4: Silakan Kak Safia.
3: Hello, ya Kak Safia, silakan. Jangan sedih Kak Safia. Jangan sedih.
2: Saya tak ada ibu, rasa ibu kita tetap kenang kan.
3: Betul.
2: Kalau tanpa ibu siapalah kita. DJ N, DJ Zana, betul tak?
3: Betul.
2: Ibu kan bapak kan mesti kita sayang. Kita manja. Okey.
3: Ya, jangan sedih.
2: Memang setiap orang mesti
3: betul.
2: Ada sedih kan?
3: Ya, bila mak kita dah tiada.
2: Rindu perlahan-lahan. Mesti kita, setiap orang tu ada sedih. Ada ketangan manis, pahitnya. Buat DJ yang bertugas. DJ Adia. Semak menyatukan tugas. DJ N, DJ Zana. Semua DJ Leo. DJ semua lah Pak Jojo. DJ S1, DJ Pas. Memang suka sedih kan.
3: Faham.
2: Mak tak ada. Makcik adalah. Pakcik adalah. Bapak saya dah lagi lah. Saya minta lagu. Lagu yang sentimental sajalah.
3: Baik, di jam yang ketiga. Baik.
2: Keliru kah? Tak pernah hilang kah? Rambu ramba. Tiga jenis kalau ada lah. Kalau tiada simpanan lagu lain pun boleh. Buat macam senah sebelah tengah buat apa. Habibah setiap keluarga. Kak Sada Setegaga yang bergelar ibu, Kak Nas yang bergelar ibu, semua Pak Cik Awang Basah, semualah usu, Yajak. Bye-bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Salam.
3: Itu dia Kak Safiah dengan kesedihan di hatinya. Yelah faham bila faham ibu kita tiada.
5: Mana yang kehilangan ibu apapun, kita doakanlah semoga roh mereka dicucuri rahmat, ditempatkan
4: betul,
5: di kalangan orang-orang yang beriman. Baik, Tia. Apapun, selamat hari ibu juga.
3: Selamat hari ibu buat semua.
5: Ibu saudara, ibu saudara pun boleh juga diucap selamat hari ibu.
4: Semua yang bergelar ibu.
5: Ibu sebenarnya. Ya benar ya En.
3: Ya, yeah, betul. Ibu angkat boleh juga.
5: Benar.
3: Semualah. Dan untuk yang tiada lagi ibu, fahamlah kesedihan itu. Apa kata orang tadi, Mun Anik, pada cinta, apa, jatuh cinta memang manis. Rindu itu memang berat lah. Rasa sakitnya rindu itu kan.
5: Benar ya. Kerana kasih ibu sentiasa
3: membawa ke syurga. Ya, yeah, itu dia. Baik, kita teruskan dengan ucapan saya tadi. Daripada Ramli Lee, sahabat tugas DJ bertiga, katanya moga sehat ceria selalu. di Sibu panas katanya. Okey, jom kita ke Bintulu bersama dengan Zana. Silakan Zana.
5: Baik, terima kasih Tia. And dari Bintulu, Zana nak kongsikan juga antara ucapan yang Zana terima pagi ni. Datangnya daripada Di Asan katanya, dari jam 9 pagi dah layan katanya, menerusi 97.5 MHz dari Sungai Plan Flat Bintulu. Dan katanya bersama keluarga pagi tu saya dah jalan-jalan DJ apapun stay katanya dengan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan juga Bintulu FM katanya. Dan salam pagi ni katanya ditujukan kepada Putra Borneo, Stamos TV Still Love, Bulan Pengerindu, Ayu Birbi, Ayu Birbi, Poli Masing, Eric Jang Daniel, Bibiana Robina, Robina, Jaiton S, Ibrahimat Akib dengan ucapannya selamat berhujung minggu. Dan seterusnya titipan salam daripada Junaidi Laing katanya, selamat pagi dan selamat hari minggu. Selamat hari ibu katanya diucapkan kepada mak kami yang berada di Pesu Tubau, Mak Timah, Mak Zul. Ha, salam juga katanya kepada rakan-rakan pendengar semua. Kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu Isabella daripada Sus. Dan katanya cuaca cerah di Johor Bahru pagi tok DJ. Terima kasih Junaidi Laing. Dua ucapan salam pagi ni yang Azana nak kongsikan menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu Tia dan N.
3: Baik, jom kita berhibur dari lagu dari Bintulu, Zana.
5: Ya, okey. Apapun sebenarnya dengan hari ibu, Zana nak hiburkanlah semua pendengar-pendengar setia halu, terutamanya semua insan yang bergelar ibu, ibu hebat di dunia. Dengarkan sebuah lagu daripada Aisyah untuk anda semua. Syurga di telapak kaki ibu.
3: Halu.

0: Datang daripada Aisyah, sugar di telapak kaki ibu. Jadi apapun, selamat hari ibu kepada semua insan yang bergelar ibu di dunia. Hargai ibu anda selagi mereka masih ada, dan kepada mereka yang kehilangan ibunya di dunia, apapun, sama-sama kita doakan agar roh mereka sentiasa ditempatkan di kalangan orang yang beriman, dilapangkan kubur dan juga dihimpunkan dalam syurga yang penuh rahmat. Baik, apapun, semoga terhibur semuanya. Menerusi halu, masih lagi bersama dengan Tia di Miri FM, Zana di Bintula FM, dan DJN kita di Limbang FM.
1: Hello.
2: Ya, hello, kita bertiga. Jadi Zana, mungkin ada ucapan lagi untuk dibacakan?
0: Ya, ada Tok Tia dan En. Titipan salam yang seterusnya Zana nak kongsikan juga pagi ni, datangnya daripada Nuriwi dengan pantunnya tu. Buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung kuala. Pesan ibu, jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Katanya, bangun pagi, minum air tebu, selamat hari ibu. Itu je. Daripada Nuriwi kita, Tia dan En.
2: Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang mengantarkan ucapan untuk kita dalam halu. Okey, saya bacakan dulu satu lagi daripada Rashida Edi. Assalamualaikum DJ Tia, DJ N dan DJ Zana. Selamat pagi, selamat tugas katanya. Selamat berhujung minggu juga untuk semua pendengar. Ucapan tu, selamat hari ibu untuk semua yang bergelar ibu, dan Al-Fatihah untuk arwah ibunya katanya. Putar lagu untukmu ibu exist. Terima kasih dan katanya. Dan dari Induk ke Nawit, selamat pagi DJ bertugas, DJ Tia, DJ Zana dan DJ N. Ceria-ceria selalu, cuaca cerah di Kenawit hari itu. Dan selamat menyambut hari ibu kepada Mary Ubon, Lina Bugis, Emilia Amy, Richard Stemus, Bibiana Robina, dan juga siapa ni nama dia, Mas Mira Rachel Merican. Dan buat semua rakan FB, terima kasih katanya, dan minta lagu Mama Oh Mama nyanyian Khatijah Ibrahim. Terima kasih DJ katanya. Itu dia pendengar kita di Miri. Baik, jom kita ke Limbang untuk kita dengarkan ucapan daripada pendengar di Limbang. Silakan En.
3: Okey, terima kasih Tia dan juga Zana. Sebelum kita berhibur, saya nak kongsikan ada ucapan daripada rakan kita ni.
2: Yeah.
3: Daripada Ramli Lee, selamat pagi DJ. Bersama halu pada pagi tok katanya. Selamat tugas dan semoga sihat ceria selalu dari Sibu. Terima kasih Ramli Lee. Baik, ada pemanggil di talian.
2: Ya, yeah, silakan.
0: Teruskan.
2: Ya, terputus.
0: Terputuslah pula.
3: Tak apa. Boleh hubungi sekali lagi 0852-112-46. Dan saya nak teruskan lagi daripada Di Asan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada tiga stesen pada pagi tu, selamat pagi buat kita tiga katanya. Sedang layan Nusi 97.5 FM. Okey, itu daripada Di Asan. Baik, saya nak cuba lagi pemanggil tu. Hello, selamat pagi.
4: Hello.
3: Hello.
4: Selamat pagi DJ yang bertugas dengan
2: Stesen. Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi,
3: Jas.
4: Oi.
3: Apa khabarnya, Jas?
4: Baik.
3: Ngapain last minute call lah ni, Jas?
4: Alangnya.
3: Nampet.
4: Sibuk mah. Malah sudah pulang tadi tu. Dapat, tadi baru dapat.
3: Alhamdulillah. Cuaca ni sepitang macam mana, Jas, pagi ni?
4: Di sepitang pagi ni cerah, tapi macam bukan hujan je ni, mandung-mandung kita.
3: Mau di tiup-tiup itu.
4: Dia jadi hujan. Pandai niup. Pandai niup-tiup tu ya.
3: Apa je payah niup tu?
4: Payah kan niup tu.
0: Indah.
4: Atau lain tu ya, ada hanya dikit kali tu.
3: Apa rancangan hari ini, Jas?
4: Tidak ada, di rumah saya ni, santai-santai.
3: Oh, santai-santai saja.
4: Bagaimana cuaca di Limbang?
3: Cuaca di Limbang awal pagi tadi cerah, Jas. Tapi tidak tahu waktu ni lah.
4: Ya kan?
3: Tapi biasanya kalau di Limbang ni, balap patang hujan ya?
4: Oh, sama je sini tu.
3: Oh, sama.
4: Baik ni pagi ni kalau cerah, yang baiknya mengail.
3: Oh, mengail lah.
4: Pagi-pagi ni, Pak. Kalau cerah, mengail, Pak.
3: Oh, apa yang ada tu? Udang kah? Ikan kah?
4: Macam-macam ada. Apa saja lah, apa itu ada.
3: Oh, siap tu.
4: Aku kalau aku mengail, apa ni? Mencari baung. Mengail di sungai.
3: Oh, aku kalau biasanya mengail di di pasar tamu ngai ni. Ah. Ah, dapat.
2: Senang.
4: Atau umpannya ofin ngai tu.
3: Oh, milih ngai lah.
4: Alah ngai. Oh, atau mudah luih tu
3: ah. Oh, mudah luih mana tu?
4: Oh, aku mun aku ngail di tamu ngai aku.
3: Okey, baik Jas. Teruskan dengan ucapannya Jas.
4: Salam ini saya tujukan buat DJ Pas, DJ Izwan. Buat orang yang mengenali diri saya, di mana saya berada, selamat hari Minggu, selamat bersantai. Buat adik-adik saya yang bergelar Ibu, selamat hari Ibu. Buat ibu saya yang berada di Brunei, selamat hari Ibu.
3: Yeah.
4: Buat pedian-pedian lah, di mana saya berada, selamat hari Minggu.
3: Okay. Oh. Ada lagi Jas?
4: Banyak peluang ni kan?
2: Tutup terus Jas.
4: Ano stok dulu untuk minggu ni.
3: Simpan dulu tahu dulu.
4: Simpan dulu lah ucapan itu. Karena dulu, karena apa ni? Ano dia tulis dulu. Ano ucapan yang gua dapat? Buat DJ Sah, selamat berkenalan lah.
3: Iya. Yeah.
4: Nijisa, kawan-kawan di Jipas tu yang ada menelpon tadi, selamat berkenalan. Tidak lupa juga buat N yang berada di Sabah.
2: Boleh jumpa Jas.
4: Mun sudah di Sabah tu, baik tak berjalan ke kakike. Topeng-topeng, boleh banyak-banyak.
2: Harap N ada mendengar tu.
4: Nak apa kata ya kalau ya no.
3: Boleh singgah ke Sepitang aja.
4: Kalau ini terus ke Sepitang. Sebentar ada di Sabah tu berjalan-jalan ke Sepitang. Kalau di Kiki tu balik banyak-banyak supeng.
3: Betul.
4: Supeng ke nuka mana-mana lah saja. Supeng komplek. Batik lah.
3: Okey, itu saja.
4: Itu saja.
3: Baik, terima kasih Jas.
2: Terima kasih Jas.
3: Jumpa lagi.
2: Ya, selamat berhujung minggu.
3: Okey, itu dia Jas dari Sepitang. Tia dan juga Zana.
2: Yeah.
3: Bagaimana ni Zana ataupun Tia? Kita nak berhibur?
2: Jom, berhibur dan tutup.
1: Terus tutup tabir ni.
2: Terus tabir. Apa pun, terima kasih untuk semua. Selamat ribu kalau dari Miri. Terima kasih juga buat Zana dan N di Limbang. Zana di Bintulu, terima kasih. Dan buat pendengar juga kita juga terima kasih. Apapun lagu-lagu permintaan kita akan tunaikan di jam yang ketiga nanti. Bye-bye dari Miri dan lagu kita
1: penutup
2: dari Limbang. Penutup dari Limbang. Dan kata-kata akhir Zana.
1: Kata-kata akhir apapun, terima kasih Tia, terima kasih In, terima kasih juga rakan-rakan Ternikel kita yang turut menjayakan siaran Halu kita pagi tu. Terima kasih juga pendengar Halu. Apapun dari Zana, selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu hebat di dunia.
2: Ya,
3: betul.
2: Silakan In dengan penutupnya. Okay. Lagu dari
3: Lim. Lagu terakhir dan kata-kata akhir pagi tu. Sebelum kita berhibur, kata-kata akhir dari Anne seperti yang Zana katakan tadi. Terima kasih kepada rakan-rakan MCR, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita, terima kasih kepada Tia, Zana, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Dan selamat menyambut Hari Ibu kepada ibu-ibu di luar sana. Dan sebagai hiburan terakhir, lagu daripada Datuk Sharifah Aini dengan lagunya Mawar Putih Buat Mama. Jumpa lagi.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Bye-bye.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

0: PDFM, mesra bermaklumat.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badadi dan salam Sarawak ku sayang. Kembali di jam yang ketiga, jam yang terakhir bersama dengan saya Tia sehingga jam 12 tengah hari nanti. Dan waktu sekarang pukul 11.10 minit pagi. Geng Pagi bersiaran untuk edisi hujung minggu hari ini, hari Ahad 10 Mei 2026. Baik, seperti yang saya telah war-warkan sebentar tadi, bersempena dengan Hari Ibu hari ini, Kelab Sosial dan Kebajikan Harmoni Miri sedang pun mengadakan bengkel pastry dan bakery khas untuk ibu tunggal bagi membantu meningkatkan kemahiran serta membuka peluang menjana pendapatan. Dan program ini telah pun berlangsung bermula jam 8 pagi di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri. Jadi sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan DJ S1 untuk laporan secara langsung dari lokasi program bagi berkongsi suasana serta perkembangan terkini bengkel yang sedang berlangsung di sana. Jadi terus kekal bersama kami di Geng Pagi Mir FM. Kita layan dulu lagu dendangan daripada Datuk Sheikh Umi, hanya untuk anda, Geng Pagi Mir FM.

0: Ya, itu dia lagu dendangan daripada Haiza Dikduk. Ha, itu dia membawa anda tepat jam 11.20 minit pagi. Masih lagi dalam geng pagi di Mir FM untuk hari ini. Dan seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, Kelab Sosial dan Kebajikan Harmoni Miri sedang mengadakan bengkel pastry dan bakery khas untuk ibu tunggal bagi membantu meningkatkan kemahiran serta membuka peluang menjana pendapatan di Institut Kemahiran Belian Negara IKBN Miri bermula jam 8 pagi. Jadi kita akan bersama-sama dengan DJ S1 untuk laporan secara langsung dari lokasi program bagi berkongsi suasana serta perkembangan terkini bengkel yang sedang berlangsung di sana. Hello S1.
1: Hello Tia.
0: Apa khabar Swan?
1: Alhamdulillah, panas hari dia
0: tadi. Panas Udah makan dak segala pastry teh?
1: Belum siap.
0: Belum siap. Baik, teruskan dengan laporan dari sana S1.
1: Okey, jadi kita nak bawakan perkembangan terkini daripada Dewan Pastry IKBN Miri. Yang mana setidaknya kini dalam proses membuat produk pastry, ada dua jenis produk yang setidaknya pola, iaitu kita boleh tengok dekat situ setidaknya sedang kini ada team by team lah. Setidaknya ada tiga team. Yang team pertama tadi setidaknya dah mula donat. Team yang kedua setidaknya mula bun. Dan setidaknya akan twist lagi berselang-seli untuk mula donat dan bun. Ia adalah produk yang dipilih untuk tidaknya belajar bagi ibu-ibu tunggal, bak kata dia tadi. Yang itu adalah ajuran daripada setidaknya Kelab Sosial dan Kebajikan Harmoni Miri berkolaborasi bersama dengan IKBN Miri. Jadi yang itu menurut pengajar, tenaga pengajar IKBN Miri tadi, Muhammad Hadri, Nyamada, Encik Muhammad Hadri, Nyamada, top program itu adalah sangat bagus katanya untuk beri peluang dan setidaknya ibu-ibu tunggal untuk belajar untuk dalam bidang pastry. Selain setidaknya belajar di situ, bolehlah setidaknya pola di rumah. Then, kalau ada rezeki, kalau dah setidaknya dah pandai, setidaknya dapat mula ya sebagai produk jualan setidaknya. Dapatlah menghasilkan pendapatan untuk ibu-ibu tunggal.
0: Betul.
1: Dan juga Encik Hadri tak boleh cakap melalui apa yang ditemudukan tadi, Nyamada berharap program sebegini dapat diadakan lagi di masa akan datang dan memberi peluang kepada golongan-golongan lain, mana-mana agensi-agensi lain yang mau berkolaborasi bersama dengan setidaknya IKBN Miri, boleh alu-alukan, digalakkan untuk datang ke IKBN Miri untuk buat program sebegini. Program tu sangat-sangat bagus sebenarnya. Selain daripada menuntut ilmu, setidaknya dapat ilmu yang baru. Macam esok-esok si ada mula bakery lah. Jadi taklah peluang saya tengok sendiri cara nak mula. Resepi pun diberi, resepi pun diajar. Taklah peluang yang sangat-sangat bagus sebenarnya bagi ibu-ibu tunggal. Sementara belum ada kerja ke, untuk menyara anak-anak ke, bolehlah didapatkan menjadi puncak pendapatan. Kalau lepas tu dah tahu dah cara nak mula donat, tahu dah cara mula pandai lah. Dapatlah dipolah untuk jualan, produk-produk jualan. Walaupun orang ada kecil-kecil, bak kata orang kecil-kecil dulu, ni tahu lama-lama dah makin lama, makin besar, dapat mula bakery sendiri.
0: Makin
1: terer kata orang. So lah peluang setidaknya. Dalam, tok tadi dijangka lebih 30 orang peserta yang menyertai program tu. Program tu berlangsung daripada pukul 8 pagi tadi. Dan yang hadir bersama awal pagi tadi,

0: adalah Yang Berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin, yang juga merupakan pemberi ataupun pendana kepada program itu. Kami dimaklumkan around 10K lah Yang Berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin memberi peruntukan untuk melaksana program itu untuk ibu-ibu tunggal sebenarnya. Yang diberikan melalui Kelab Sosial dan Kebajikan Harmoni Miri bersama dengan IKBN Miri. Ya, ajaklah untuk perkongsian yang kami boleh bawakan. Tapi yang nyaman rupa Donatok tadi. Belum
1: siap.
0: Tidak jemput. Kalau saya pun mula, memang saya bawa balik.
1: Resepi dapurku. Kan, this one?
0: Resepi dapurku. Dapat dijadikan resepi dapurku. Lepas tu, ya lah, panjang gila cara mulanya, tek, tanggaku.
1: Selain daripada donat, apa lagi yang pastry yang akan dibuat?
0: Setidaknya ada mula red bun.
1: Red bean, bun
0: kacang merah tidaknya molang juga tadi. Tidaknya ibu-ibu tunggal untuk kunangga tak bukan main lagi semangat tidaknya nguli. Bukannya tidak ibu-ibu tunggal, anak-anak tidaknya pun ikut tadi pes kunangga.
1: Meriah.
0: Dari kecil, dari ada yang sekolah rendah pun, sekolah menengah pun ikut maknya pergi ke situ tadi belajar. Nguli-nguli doh tadi tanggaku. Tang upa donat yang macam, dia upa bentuk donat yang bila anak-anak megang lah. Tapi bila maknya megang, ibu-ibu tunggal yang megang, cantik je upa. Bila anak-anaknya megang, yang macam lah bentuk di polahnya. Biasalah nak biasialah upanya dianggap setidaknya apa-apa. Untuk hiburan tidaknya selain
1: untuk mengisi masa lapang
0: mengisi masa lapang bersepeda dengan hari ibu juga program untuk dilaksanakan sebenarnya. Jadi taklah peluang tidaknya. Tiah ya ajaklah perkongsian daripada program
1: IKBN
0: bersepeda dengan pastry and bakery workshop tu.
1: Bengkel pastry
0: di lain masa kita akan bersama lagi.
1: Baik.
0: Bye.
1: Terima kasih, Swan. Ya, semoga program seperti ini memberi manfaat serta meningkatkan keyakinan dan kemahiran peserta ke arah masa depan yang lebih baik dalam bengkel pastry dan bakery khas untuk ibu tunggal bagi membantu meningkatkan kemahiran serta membuka peluang menjana pendapatan. Terima kasih untuk Kelab Sosial dan Kebajikan Harmoni Miri dengan kerjasama pihak Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri. Dan terima kasih juga untuk DJ S1 yang berada di lokasi ketika ini untuk bersama-sama dalam bengkel tersebut. Mungkin ada resepi dapurku dari sana nanti. Baik, kita teruskan hiburan dengan lagu Aisyah Melekut di Tepi Gantang. Terus kekal bersama kami Geng Pagi Miri FM.

Ya, Kementerian Perpaduan Negara KPN sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 dan 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Baik, waktu sekarang pukul 11.37 minit pagi. Kita masih lagi dalam geng pagi di Mir FM sehingga jam 12 tengah hari nanti. Baik, saya bacakan kiriman ucapan di Facebook daripada rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih untuk semuanya. Kita ada James Pengiran. Selamat pagi DJ Tia dan selamat Hari Ibu. Katanya ringkas saja. Terima kasih James Pengiran. Dan seterusnya kita ada Muhammad Ali. Assalamualaikum DJ Tia. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Minta lagu Nadif Basalamah Pergema katanya. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Marnik. Hai DJ Tia, salam. Selamat pagi Nick dari Palm Villa. Salam hujung minggu kami kepada family di Selipin Bakong. Kawan-kawan yang mengenali kami, moga sihat-sihat selalu. Selamat Hari Ibu kepada ibu tersayang dan juga untuk ibu-ibu semua. Minta DJ mainkan lagu dari Ramli Sarip, Nyanyian Serambi. Thank you DJ Tia katanya. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Nuriwi. Sarapan pagi minum air tebu. Selamat Hari Ibu dan selamat menyambut Hari Ibu buat Maimunah Mazuki, Razmi Abdullah, Riza Yusuf, Hasmah Junaidi, Jawiyah Ahmad, Aina Ainona Ahmad, Diniah Mary Ayom, Ditudan, Dayang Fatimah Awang Lai, Rahimah Haji Abang Taha. Katanya damai indah Bukit Beluran, Tambun bertelur tepi meranti. Pesan ibu dalam fikiran, kerja biar ikhlas hati katanya. Dan seterusnya kita ada Dublin K. Baja. Selamat pagi dan selamat tugas DJ Tia. Ceria-ceria selalu katanya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian Narito. Dan selamat Hari Ibu buat Zilahani, Induk Kanawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon, Rachel Merikan, Shasha Amanda dan Sisia Melun Sisia. Selamat Hari Ibu buat semua. Terima kasih DJ katanya. Terima kasih juga buat semua yang mendengarkan kita ketika ini. Kita juga ada Hamdan Barak. Dan seterusnya kita ada lagi kita ada siapa ni namanya, rakan-rakan kita. Terima kasih untuk anda yang menghantarkan kiriman ucapan. Dan kita teruskan dengan hiburan untuk pagi ini. Kita ada Ram Lah Ram, Diam-diam Jatuh Cinta. Terus kekal bersama kami di King Pagi Miri FM.

0: habis apa, Encik?
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Dah follow si ya? Mun belum follow, tolong follow semua medsos Mini FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan juga podcast Relax Santai Java YouTube Mini FM Official.

tengah hari bukan lain dengan aku, Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Indai seikut orang ti amat berjasa ngagai bala anak, kelebih lagi bak pengawak ngajar, ngembing, bersabar serta lurus hati. Nyalai kasih sayau seikut indai, ti diberi ngagai bala anak sekali ke maya senang tau ke tusah, nyak siti hari jasa ti berserti, serta nak boleh dikira pengiruah sida nampak ruang bilik ti lantang ngau sepenemu. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengawak ngintu hari indai patut nyadi kelalau. Ngagai semua orang meri terima kasih ngau kasih sayang ngagai sidak koda mayah berambun nyawa ungkup pengelantar ruang bilik. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bersamping ngambil ke semua indai semampai diberkat ngau pengerai pengelantang hati serta berkat tim ruan. Perambu Undang-Undang RUU Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak 2026 antara 4 RUU didekat dibantai serta dipejurai kebak Aum Konsel Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar madah ke RUU baru tu ngembuan 7 dekat nombor ke Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak. Nyadi kuasa statutory dikenang atur ngemansang serta negap ke industri padi Ngau Berau Menua tu. Penubuh Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak tu dekat merik kuasa kebesai ngagai Sarawak, ngagak serta ngatur undang-undang. Berkawa ngau perkara tinyingkawam sektor bertanam bertupi. Untuk nyerangkum pengawak merambu pemansang, numbuh ke komiti, madu ke pengurus besai kelimpah ariti ngatur belanja, ngau agih belanja. Nyalai tanah terdekat dikemansang ke ungkup nanam padi, dekat ditetapkan nyadi tanah menua. Ngambil ke nadai penyarut berkawa dengan orang di bempu tanah. Kelimpah harinya 7 kandang 2 tanah menua tu sudah ditukuh ke ungkup berjalan ke pengawak nanam padi hari baru langkar ke di Perambu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin meri terima kasih ngagai perintah besar laban udah ngemenar kagia belanja tiboleh 445 juta ringgit. Dikena berjalan ke projek ngadu kebaru padang bilun miri hari baru langgar pemansi Malaysia lumpar ke 13. Menteri Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke agia belanja asalnya udah dikemenar ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau agia belanja 150 juta ringgit dalam bulan 9 2024. Ia madah ke 3.2 juta ringgit udah diungkup ke Tawan City itu kemari dikena ngepun ke berjalan ke pengawak ngadu ke projeknya. Pengawak berjalan ke Pansiap Valuation Lab dalam bulan 2 tahun tu tadi tertemu ke bisi pematut dikena nambah ke ungkus siling asal tiboleh 150 juta ringgit dikena nentu ke semua pengawak ngangkat ke pemanah projeknya oleh di pejalai ke ngau mujur. Di bau ngembuan potensi kebesai serta ulih bersemekih nyadi produk dagang temuai berpelasar ke budaya ngau pesaka asal. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke bau di kelala ngau sejarah tugung emas serta ngembuan identiti raban bangsa bidaya ke agi tegap. Yang madah ke bala temuai kemaya aritu ukai seminak dekat madak palan ti narit ati aja. Temegak sidak dekat ngasai ke budaya ngau penghidup di lantang ba menuanya. Perintah megak udah merik perhati ngagai pemansang sektor dagang temuai ba kandang menuanya. Hari pengawak ti berjalan ke sekedar projek infrastruktur yang kaum arena lumbak ngau main bau, palan main asa bidaya ngau ngadu ke jalai. Nambah kenyak motek megak dekat nyukum pengawak ngemansang ke taman budaya ngau dagang temuai bau. Serta berarti ke perambu ti berkawal, ti dekat dibaik ngagai renggat rolling plan 2028.
Sikon nombor form 3 sekolah ba SMK Daro Mukah Balat Bakal ketinggal di pelabak ke kena tangkap karan. Lebuhaya ke dekat ngambil air nuci diri kena hari 3 tu tadi lalu nembiaknya dia tu direport ke Nadai Ngawak. Kepala Polis Pelilihan Matu Daro DSP Rahim Mihos mada ke nembiak lelaki tu dah dipindah ke hari unit rawat terapi Spital Sibu ngagai wad biasa. Kenyau hari 5 tu tadi. Tajak pihak ke buah penusah tu ke taut nyadi agi benar dipan siap taban polis. Bak penusahnya ke nyadi megak sikut nembiak pun 4 ditetap ke mati. Berbangunnya opis pelajar menua Sarawak bak sebengkah media ramah mada ke nembiak ke matinya kena penusahnya udah likun dikubur ke bak penam Islam Daro hari 5 tu tadi. Tunakan kami nabur ke berita Ariwai FM yang diberita tu ditusun Nur Akila Abain serta di Salin Desmond Ganai. Ari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. Sarito, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bab menua tu. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngobrengat lalu di sadang tembuk bab tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bab pengerami ngabang hari raya ke diatur bab Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Lagi menangka projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pukul berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandir baru dikena napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai rapan limbiak di ulih mengenak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminat pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 belabu hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerako bansa, randau penyerako bansa, lalu bisi penyewa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengalik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menengepan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuah lagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagian, Menteri Penyerako Bansa Malaysia.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Hi, my name is Carter Adele and I want to tell Happy Mother's Day to my mom Lucinda and all the mom in this world.
0: Ago Dagian, Menteri Penyerako Bansa Malaysia.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Hi, my name is Carter Adele and I want to tell Happy Mother's Day to my mom Lucinda and all the mom in this world. Adele, and I want to tell Happy Mother's Day to my mom Lucinda and all the mom in this world.

0: Sumpah ngedai.
1: Sumpah dah kadang. Udah ada donga. Dia tau 5 menit sudah.
0: Cerita.
2: Cerita sudah ya.
0: Lebak.
3: Sumpah buat si teh main nenel mesti buat si teh dia tau. Tertanjuannya main si teh buat miat. Telepon aja kadang-kadang.
1: Sekantuang kisir baik.
3: Eh, kasih ya sumpah main.
0: Selamat hari Nain Sien.
3: Oh, terima kasih ya Nel.
0: Nama beri beri Didi malam tu dah.
3: Oh, ada kami kami ketua itu cara lain kita kena ya cara lain.
0: Oh, bisa special lah hari Didi tadi nah.
3: Bisa tunggu pagi.
0: Tunggu pagi.
3: Tunggu pagi. Kesalahan ini Ibian tau.
0: Tunggu pagi sayang dulu.
3: Lemu main, ya mainnya bener Nel. Lepas kita nyudah bisa pengalaman ya Nel.
2: Iya betul.
0: Coba dah bisa pengalaman kan ya deh.
2: Tejar pernah deh Hana.
4: Nah, nah ninggal kita lagi benung. Benung ritu atau ritu gitu.
2: Benung itu Hana gak
3: ada. Aku tuh tadi hari naik pagi tadi tumu kami dua bala aku tuh ngirup Nel. Awak amat gengnya aku artiku aku nanya nama nama tadi berek dari naik sarito ngek aku eh kau ya okay ke dek tu hari hari hari naik ya selalu dimanja jalar
2: tiada awalang sih manja manja manja
0: tidak hari naik bisa memberi orang yang sih
3: tidak tidak semestinya lama hari hari dek okay nama nama tu tadi kita melaki bini tu kadang-kadang besengke mejako tadi Nel tang patut bersyukur ke kita itu tadi deh laban tak semua utai ke dipinta di kekak kita di duliah kita diberi ya nak tang apa penghidup kita bersari-sarinya mayo nargi ya mantok kita Nel bersumai lebih banyak kita keburu masuk ke gare lebih kita keburu berjemi ke gare lebih kita ke naik dan ditumu
2: anak mada kenyang sih anak mada
3: kenyang ya
2: anak berupai
3: nah uliah kita kalau
2: pengerindau pengerindau
1: pengerindau ya lebih kita sama pengerindau
3: ya, yang kakau kadai. Kadang-kadang lebuh kita kami nak tu tadi Nel. Kadang-kadang bisa ke maya kami ke healing ke agak shopping mall anak laki ke buan rumah deh.
0: Me time, me
3: kami lelenti ya ke ada pasang.
0: Agak kukut kini.
3: Agak kukut.
0: Ngedai pun. Hanya me time orang Indo yang nemu kau.
3: Me time. Nyalah ku ya tu tadi.
2: Kita bisa pengalaman deh Nel.
3: Ya. Okay lah Nel.
0: Okay.
3: Aku banyak cerita nih.
0: Mak macam yang main balang kau. Ya ke Hana aja main tentu banyak pengalaman ya.
2: Ini banyak.
0: Di namanya pengalaman dulu deh nah.
2: Nya terima, apa? Lalu terima, terima, terima. Kau pendak nanti kau.
3: Okay namanya nak yang ngasuh yang iga lah tahun untuk kebenar ya.
0: Jadi kau diberi orang take special.
3: Masing-masing bisa pengalamannya main kita beranau ketok deh. Ya,
0: tu pedih lah ke tu. Kami beranau deh nak faham kan.
2: Udah nyilu-nyilu ke aja kau nanti ya. Aneh lah, aneh sekali. Lagi ke muka dictionary di tau ke. Ini bagi ke tau di sawat lagi.
0: Tu sih ke cerita deh nama cerita deh dia.
2: Laman munyi kita ada laba aku tu ke paling biak kita antara kita semua i ke bedau bisa tahu yang munyi kok ah.
0: Ya. Oh.
2: Jadi aku tu nebah ke kita lagu tadi ke sigi udah bisa bekak wall tadi tahu laman nanti malah peninggal aku mana dulu tahu mana dulu lagi sama berap sawup mutar ke lagu ya nebah ke lagu laman kami po check non kami tu nantu berapa nantu sendiri kan yang nada di sambut orang hari Mother's Day pembakau. Lagu aku bisa ke dah dengkak aku bekak wall tu jam eh. Ya kuliah di tarik. Ya kau lagu aku kain nak kuliah di tarik tu tarik. Oh, jadi lama kami ke biak tu kami ke agi rumpas tu tarik. Aku mai kita ini ke lagu hari ikan seful malam agi muda.

0: nah malam lagi muda saya ke nyawa tadi sini nggak kita tadi indah-indah
1: uliah gak ada dinggun bau mimin uliah kaki larapan
2: sebenarnya nggak jalan. Anda mato meda inealnya buat uk ya kami bapak ikonya tadi kena cemata twist kena baju drawnya okay. Inel
1: mah baju
3: bukannya ada ya. Bukannya ada di meja dene
2: udah nyamai mai nama atau utai ke bakal bulu manuanya dene yang
3: angkat batana bau beli kedai berkuang ya nah
1: ya jadi Marilyn Monroe itu
3: kena kasatunya ya. Aulia kau imagine
1: nina dress jari kepai apa
2: denya bunga yang rayang kah batas tu deh
3: kah
1: balas bunga merijas
3: udahnya udah ngusuk minyangin patung nak kesapun dia
1: nak kuyuk
4: nak ngawak kuyuk besok
1: dia hidup lama aja. Oh, nyatanya tadi lagu kena mungkal kita bawa awak di jauh Sarawak kita untuk relimbangnya malam lagi mendak ya ke di nama ke ya ke lagu kita tahu tadi nyanyi penyanyi tadi Ika Saiful tadi. Oh, jadi terima kasih guys sudah hari kolab layar Brunei kebisi mendak kita bawa live di talk 5 FM ngopi yang mengapa live Facebook kita. Jadi datuk ngatu mereka kembali terima kasih mereka anggap pengelola program kita di Kuching anggap Sherman Sibu Bintulu ngau di Miri. Jadi pihak mereka nak tinggal mereka anggap bela peninggal kebukai kebisi tinggal kita ke awak sekali tahu Ninja Sarawak. Karena hari itu 10 Mei tahun 2006 jadi ngaji kita gerai magang. Jadi sama Rindai ngaji kita ke begelar Rindai kita ke kak begelar Rindai tika baru kak jadi Rindai sama Rindai kita ngalap Tuhan berkat ke kita. Oh jadi kita nguyang ngaji FM 104.9 MHz Sawai FM Limbang ke sekali tu. Aku mai kita berkongsi ke sekedar berita keudahnya di Limbang 2-3 hari itu tadi deh. Jadi berita terubah hanya dikunci aku hanya perintah mengungkup ke belanja semak RM100,000 mutar ke penusah tusur abah SK Tekurwa. Jadi perintah sudah mengungkup ke semak RM100,000 untuk kerja nyeruri infrastruktur engkau perangkat guna abah sekolah kebangsaan Lubuk Tekurwa berindi hari isu tanah tusur engkau ampobah ti benung ngeruga penglikuan engkau pengelantian kandang sekolah. Jadi Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah isunya ada kelala maya penemuai tindak susul parlimen ngagai sekolahnya lebuh yampu dibaik meresa empas dari tanah tusur bak tebing sungai temerik empas terus ngagai kandang sekolahnya. Jadi SK Lubuk Tekurwa ke dilawak sedaya maya pengalami ataukah maya program tindak susul parlimen lamai kemari betapi ngau isu berkawal ngau tanah tusur serta ampu bahti ngasuh sekolah tak kondusif. Jadi koya ia minta atur dipejalai ke ngau lengkas dikena mutar ke isu tu ke udahnya di koya. Jadi ni tak koya mega agih belanja ke diungkupnya dikena nentu ke kerja ngintu uliah dipejalai ke ngau lengkas ungkup penglikun nembia pengajar ngau semua staff sekolah. Jadi berbangannya SK Lubuk Tekurwa mega SK Lubuk Tekurwa mega benuang diperundiang ungkup cara mutar ke pekaranya dalam timpuah ke panjai yang kaum perambu mindah ngagai luar ke baru. Dilikuan lagi serta engkeman lagi. Ya. Jadi nyemak gayanya berguna kenya. Jadi nak uliah sidak kita nak uliah gawa ungkup bala nembia pengajar ngau semua pernah SK Lubuk Tekurwa ko yang nambah. Jadi perintah dekat terus mansi isu tu angka komprehensif engkau ke agensi tipe kawa dia kena nentu ke atur mutar ke penangguh tik diambilnya meruan serta efektif. Jadinya berita kita kerubah. Jadi berita kita tik kedua ianya mendamit dekat ngasai ke transformation. Jadi sapit menteri perangkap pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah negeri mendamit dekat ngasai ke transformation serta nerima pemayak pemansang. Tok Kuya berindi hari pengawak berjalai ke projek besar Jalan Penyambung Sarawak Sabah SSLR Rengat 2 di nyambung Limbang terus ngagai miri ndak ibu nengah menua Brunei kelimpah hari pengawak berjalai ke projek pemansang kebukai. Jadi berbaik ngonya mega ia minta upis parit ngon tali air JPS Sarawak nyampat ke pengawak ngagak dua buah jambatan tetap di Enseriban engau semena ianya hulu mendamit, aku dah lama diantik pernah menua pesisir kenyau hari beberapa tahun ke udah. Di kaban parlimen, Limbangnya madah munyitu lebuh bercakup buat pengerami berjadi gawai agro mendamit tamu di Dewan Terbuka Mendamit. Di Tandu Hasbi Habibullah, madah pengawak ngagak kedua-dua jematannya berguna amat labannya di jalai berguna ngagai pernah di menua pesisir. Dan ini tiap kuyo proses berarti dia tu benon di pejalai pengudah tindal projeknya ditutup bulan April tu tadi. Aku ngarap ke apakah kuda dismaya JPS Rambau Bazar Christmas tahun yang kemarin projek tu boleh di pejalai ke ngau lancar. Tindal untuk projek tu udah ditutup bulan April tu tadi lalu dia tu udah berengat berarti kuyo. Ko hospin orang, jembatannya berguna amat laban nyambung beberapa buah genturung pendiau buat kandang menuanya. Sama bisik, Datai Sapit Residen Limbang Rosita Kulai, Chairman Komiti Tamu Mendamit Rumah Sanggau ngebala temui ke Bukai. Yang berita kita etik kedua. Lalu dikongsi kaku berita kita etik ketiga. Bazar Agro Gawai Mendamit ngemerat ke penyerakup ngau pemansang ekonomi. Jadi pengerami peran angguh ke Bazar Agro Gawai Medamit 2026 ngemerat ke agenda penyerakup ngau pemansang ekonomi komuniti lebuah sapit chairman komuniti clearance ringgit kenatai ke jaku sebedar pengerami nutup rasmi. Jadi program ke diatur komiti tamu Medamit Limbang bergulai ngau kaunsil pelilih menua Limbang ngempuruk ke komuniti menuanya urang dagang agensi perintah ngau temuai pupu bangsa dalam gaya pengelantang ngau pemanah hati. Di dalam jaku dipansut KL Clarence Ringgit Amerik Besai terima kasih agar semua pihak ke bisik kawal yang kawal bala temuai di Pobasa agensi perintah orang dagang ngau komuniti menuanya keudah Amerik Suku yang tegap ngemujur ke pengarami 2 hari berunggunya. Ia mega Amerik Besai terima kasih agar pengari Menteri Penyerakup Menua YB Datuk Aaron Agodagang ti diari ke Tuan Pandan Semat, Sekretari Politik Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, laban udah datai serta nyukung programnya. Nitiah kok ya, pengawak ngatur Bazar Gawai Agro Medamit 2006, ukai seminat jadi pelasar aktiviti ekonomi aja. Tak maka, berjalai ke tanggung pengawak keberat dalam menegap ke kawal antara komuniti, pupu bangsa serta nerenak ke kerjasama antara perintah besar, perintah negeri engkau autoriti lokal ke PBT. Jadi program tua ketu menjadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke semangat berbatak asur engkau kerjasama setipat engkau aspiration segulai sejalai timai reti seriris serta sejalai koya. Di clearance ringgit mega ngemerat ke komiti pengatu pengawak menjadi penyambung antara sadar renggat baru engkau perintah. Kelebih lagi ngelatai ke aspiration engkau utai ke diguna komuniti setempat engkau lebih efektif. Jadi hari sukut ekonomi ia nyemetak madah ke penyerta pedagang mit ngau urang dagang menua tu udah merempas positif ngagai ekonomi menua tu setipak ngau pengawak ngenegap ke komuniti menua pesisir. Ia megak ngelalu ke kerjasama tik terus ari mayu bengkah agensi perintah yang kaum konsil pelilih Limbang dalam nentu ke program bakatu boleh diterus ke ngau manah agi jemah ila. Jadi pengaminya megak bisik negau aspiration penyerakup bangsa ti ditegap ke dengan mayu bengkah inisiatif ari baruh upis menteri penyerakup menua ti bertuai ke Yang Berhormat Dato' Aaron Agodagang setipat engau agenda Madani Malaysia. Lebih nyimpu aja kok ya, Mr. Claren minta semua pihak terus ngemeran ke semangat bergulai serta nyaga pembersih sepemanjai pengawannya dengan cara berjalan ke kempen Pesta Tanpa Sampah. Jadi pengaminya udahnya ditampung engau pengawak rasmi nangguh serta mandang ke pemain asal ti mandang ke penyelai budaya komuniti di Dun Batu Danau. Lalu engaunya ngelaik ke pemujur Bazar Gawai Agro Mendamit 2026. Jadi berita tiga penudia ya, dekat dikongsi ke aku. Ianya pengerami Bazar Gawai Mendamit Agro Tamu Mendamit Limbang 2026 menerima puji penyerakup saruran ditegap ke. Jadi inisiatif Kaunsil Pelilih Limbang ti merik kelala penyelaik budaya komuniti di Dun Batu Danau. Lalu ngaunya ngelaik ke pemujur Bazar Gawai Agro Mendamit 2026. Jadi berita tiga penudia dekat dikongsi ke aku. Ianya pengerami Bazar Gawai Mendamit Agro Tamu Mendamit Limbang 2026 menerima puji penyerakup saruran ditegap ke. Jadi inisiatif Kaunsil Pelilih Limbang Tik Merik Kelala Mendamit Limbang 2026 menerima puji penyerakup saruran ditegap ke. Jadi inisiatif Kaunsil Pelilih Limbang Tik Merik Kelala

0: National Association DBNA di Padu jadi ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua miri ke 20 tahun tu ianya pekit ti narit ati bisa diatur dayung sanggun keligit orang ulu kumang iban ngau keling belawan malam tadi udah mujur diatur kena rinam ba sebangkah palan berbeli barang ti tebilan di Bandar Raya Miri dito lalu grand final day ya ka diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu ila kena rinam begak ba site sebangkah hotel ke tebilang di Bandar Raya Miri lalu sida tu ila siapa sida ke mujur sida tu ke bepeket tu ila dekat nerima prize mata duit nyentuk ngagai RM5,000 nya berita tiga-tiga aku ngue ngagai berita ti ke penudi sepedau ku mari awak tu mulai baru ngagi ni kita mendiang ke dulu teaser tu ni berkawan ngau minggu penyerakup Zon Sarawak kita mendiang kata dulu
1: Zon Activity Y Miri
2: Aram sampal bertemu ngau kami bak pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Rengat Zon Sarawak kena 9 ngau 10 hari bulan Mei 2026 Hari 6 ngau hari Minggu 10 pagi ngagai 10 malam Bapalan kah kereta Boulevard Miri Sarawak Mayuh macam program tinarit ati disedia ke ungkup kita ngau diri sebilia nyingkawam Ruai pemandang agensi perintah ngau berjua rahmah Kanibah ekonomi rukun tetangga progresif Pemakai pupu bangsa Ilumba ngau main penyerakup Persembahan silang kebudayaan Unity Fun Walk Pekit Nyura, Faza Activity and Steam Kids serta Mayu Hage. Bah, datai bebala Mayu ngericah ke pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak.
1: Zon Activity, Y Miri.
0: Okey, berkenya akhir tadi Neil, empat itik bengkak pengawak ke udah mujur diatur serta benung ya diatur bakal ke sari tu tadi hari penyerakup ya, Minggu Penyerakup Zon Sarawak. Boleh baru ngagi nuan dia Neil?
3: Okey, kita ke Bintu dulu, Yon.
4: Okey, terima kasih Neil. Jadi ya, sepeda aku berkongsi ke berita kami hari Bintu dulu, aku mai kita berperindahan dulu. Ngawas itik lagu hari Lia Mitiu Meruan Nguan.

Okey, nya tadi lagu ke debat Stanley M baca-baca ini orang kena merindang ini orang buka ke tengah reto nah. Okey, sekali lagi bersama Rina guys semua indah di Strata Benua Sarawak. Harap ke punya kurang tadi penghidup kita tadi di perkat tau. Okey, jadi berita keterubah ke dikunci kemari Sibu pengerjah ngap penyelai budaya serta penegak perunia berseraku pepura bangsa di Kenawian. Mujur dipandangkan lebih kurang kurang lebih 1000 ikut penyerta ngambil bagi bab pengawak niti daun ke diatur berserimai ngau karnival budaya Kenawian. Tau ke KCF ya 2026 tik terubah ya diatur kena ke hari 5 tu tadi. Jadi pengawak niti daun tu tadi berengkah di pukul 8 pagi. Udah di pasuak 35 itik kontijen tik nyengkau mari agensi perintah sektor privat gerempong ke kuasa perintah atau ke NGO institusi pelajar tinggi serta komuniti Pak Menua Nyampu. Yang itu penerang hari Menteri Penyerakup Menua ke Megak Kaban Parlimen Kenawian Datuk Sri Aaron Agu Dagang ke ngulu ke pengawak niti daun tadi berengkah berjalan hari kandang upis pelilih Menua Kenawian sebedau ngelingi pasar lalu tembuk bak panggau besai KCF 2026 bak tebiang sungai Kenawian. Jadi pengrami ikonik tu ukai seminak jadi medium dikena ngangkat ke pesaka seni budaya lokal tan megak jadi platform berguna dikena ngedegap ke integrasi nasional setipat ngau konsep penyerakup dalam pemayuh penyelai ngau pemanah. Jadi kelimpah hari niti daun di KCF 2026 megak diricah ngau mayuh bengkah pemerindang bak panggau besai ke lalu nyukur ngau ngenyakah kaget sektor dagang temuai domestik ngau ekonomi mikro rakyat di pelilih Menua Kenawian. Jadi pengerjas pemanjai program itu diatur megak mandang ke timar positif hari komuniti ngagai pengawak keterubah ngatu karnival tek di kandal ke dekatnya di program nintian tahun dalam kalender dagang temuai Sarawak. Okey, jadi kelimpah kari pengawak niti daun dia megak besit di nyerumbak KCF tertarik megak besit diatur pekiat akumang gawai. Jadi pekiat akumang tu dekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai balai indah dara di Kenawian yang kita tadi dekat nama besi hati ngau pekiat tu dia kita agak tahu nganjung form kita ya. Jadi syarat tadi umur mesti 18 tahun ke atas, warga negara Malaysia berbangsa Dayak serta berstatus bujang. Apin kalau menang gelar kumang lalu kita maya pekiat tu di kita tadi wajib ngena ngepan iban ukai ngepan kontemporari ya. Jadi pekiat tu minat dihat kengagai 10 ikut orang ajak lalu hari kepenudin luar kita nganjung form banyak kena ke 20 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesili ada kita tahu bertelefon ya ngagai konselor mana gue konselor Belala Entawi Empawi Bak Lumbur 013-571-7982 tahu ke Evelyn Repan Bak 010-205-1043 tahu ke Turmah Bendelin Bembang Bak 019-76-7685-8 nanya tadi bakal ngepekit kumang gawai nyerumbak pengrami Kenawian Culture Festival atau KCF. Lalu pihak megak bisa diatur pekit karaoke megak diatur nyerumbak Kenawian Culture Festival. Megak bisa diatur berengkah saringan kena ke 17 hari bulan 5 lalu final kena ke 21 hari bulan 5 2026 bak pentas utama Kenawian Culture Festival. Jadi form 2 kena

Kita nyeretai pekiat tau inya dekat dibuka kena ke 23 hari bulan 4 tu tadi. Lalu atau diambil kita hari upis pemadah pelilih menua kenawin. Lalu form tadi mesti dan yang kita agai urus dia sebedau tau ke kena 8 hari bulan 5. Udah lalu tu tadi. Jadi agak kita ke dekat menda pekiat. Nah ada salah kita datang agak pekiat karaoke pesta kenawit saringannya kena ke 17 hari bulan 5 lalu final kena ke 21 hari bulan 5. Lalu kelimpah harinya antara pekiat-pekiat pukai ke BC diatur ianya pekiat masakan kuih tradisional Mekah BC diatur kena ke 13 hari bulan 5 tahun 2026 berkah hari pukul 9 pagi yang gaya pukul 1 lemai. Lalu pihak Mekah BC pekit berpantun dengan beramban Mekah dekat diatur kena ke 16 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, ini tadi antara nama tadi pengawal ke BC diatur nyerumak Kenawin Culture Festival. Okey, jadi berita bukai kena kunci dengan bala peningkat kita berkawal dengan bazar gawai dayak Permai Lake Garden Food Court Permai Sibu. Jadi pengawal tu dia tu berkah hari 8 hari bulan 5 nyentukkan ke 17 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi gerai dibuka berkah hari pukul 10 pagi untuk agak pukul 10.30 malam sepanjang program diatur. Lalu nyerumaknya megak mahi-mahi jam aktiviti juga bisa diatur ambil ke bandi yang bakal pekat berlagu karaoke diatur sedari seberkas pampang buasan festival. Ok, jadi berita bukai kena kunci dengan bala peningkat kita berkawal dengan bazar gawai dayak Permai Lake Garden Food Court Permai Sibu. Jadi pengawal tu dia tu berkah hari 8 hari bulan 5 nyentukkan ke 17 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi gerai dibuka berkah hari pukul 10 pagi nyentukkan ke pukul 10.30 malam sepanjang program diatur. Lalu nyerumaknya megak mahi-mahi jam aktiviti juga bisa diatur ambil ke bandi yang bakal pekat berlagu karaoke diatur sedari seberkas pampang buasan nyentukkan ke pukul 10.30 malam sepanjang program diatur. Lalu nyerumaknya megak mahi-mahi jam aktiviti juga bisa diatur ambil ke bandi yang bakal pekat berlagu karaoke diatur sedari seberkas pampang buasan.

0: Donel, tong ngenang bekawa ngau pengrami makai tengah hari bersrimai ngau Jubli Perak 25 tahun Biro Wanita Gensurai tau ke Serakup Indo Gensurai Layar udah mega mujur diatur ya. Jadi ya pengrami makai ya, tengah hari itu kemari diatur baru mapanyai Gensurai tumpu lalu digulok mega sapit Menteri Nemia Lumba main ngau Radagang Sarawak lalu mega nyadi Kaban Kaunsel Negeri Layar yang berhormat Datuk J. Rentap Jabu serta Megak Bini ya. Lalu sama bisa datai Pak Pengrami itu kemarin nyak Kaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato Dr. Richard Rapo ya. Jadi Pengrami itu kemarin Megak mujur ngumpul kira 47 buah rumah panjai ya ke bisa di layar atau ke di Betuang. Lalu nama tu dikena nyukung Biro Wanita di Gensurai dia yang berhormat Dato bisa Megak meri 5,000 ringgit dikena sidak tu tadi nama tu berjalan ke aktiviti bergagak ke kraft tangan bar rumah panjainya ne. Jadi nyak ko ngenang sekedari pengrami kelebih lagi diatur di Gensurai. Jadi kita meritaniah meh ngegegerem poindo sidak di Gensurai Layar laban udah 25 tahun ditumbuh ka ya. Jadi nyak Iben Iben ka Denel berita di baik kami hari. Siapa pelaku kay nuan ba kucing ya le sorry
1: di ngibin
0: poin lah
1: barang yo mah. Okey, lalu terus ngagai kami di kucing di tu lalu berita di kucing itu tu berkawan dengan berita penyakit denggi kalai mensia mayuh di Semerak Asa Jaya udah ngatur pengawak gotong-royong tau ke ngerupan kemari dikena meresi kadandur masidak ngambil ke nagang nyamuk ari ke betelok ba sampah di oleh nimbun air. Jadi pengawak tu juga digolok di O Asa Jaya Jeriza Nudin Bidin kalai yang muji pengawak tu begitu laban pemerhati-hati mensia mayuh di nyaga pemeresi oleh mai penguntung ngagai genturung pendiau sidak yempu lalu sidak ke bersinggau ngulu pengawak tu yang kawam sidak hari Semerak Ulu Semerak Ili ngau mega Semerak Lot. Okey, ni berita ke terubah lalu tu bekawa ngau berita ke bersinggau di Batu Tujuh kalai Majlis Pembadaran Pedawan MPP udah merik 32 itik ton sampah ngagai kedai ba Pasar Batu Tujuh di Kuching hari 5 tu tadi. Jadi tu ngambil ke kanan dor Pasar Batu Tujuh hanya tadi bersih lalu dikena ngorang ke orang temui sampah bandur di nak dikemerar ke lalu MPP megak ngelalau orang ngambil ke nerima tu sampah orang ke nerima tu sampah tu ngambil ke jaga nyaga ngau mana meh tu sampah di diberi ngagai sidaya laban bisi tu sampah ke diberi nya tadi nya mis pecah nya kameh meh nya ke buah MPP madah ke nangkan sidaya ngambil ke nyaga tu sampah nya ngau mana. Okey, lalu tu ke sekali tu berita di Sebuyau kalau mensemayuh ba Sungai Nibong Sebuyau dekat ngasai ke penyamai mindah kin kito anti jematan ti bungkus lebih 900 ribu ringgit tembok gagak udah tuila. Yang di JKR kontraktor ngam megak pengari upis perintah ke Bekawal bisi ngabas tabak projek jematan tu sampai lama kalai jematan ke dia tu nya tadi semina jematan sementara aja lalu nda boleh di tengah perangka pengangkut ke sebesai lalu dah tebuk ilak tentu ya nyamai sida ba Sungai Nibong tu berjalan ke pengawak dagang ngangkut barang pansut ngagai jalai besai. Okey, ke sekali itu untuk berita di Terbeduk, kalau lebih 2,000 ikut penerima sudah boleh bantu buat projek sejambak kasih hari gawai ke dia tu hari 3 tu tadi baru mah panjai Daha Kisau Amoh di Terbeduk. Simbolik bantu tu dari Golo Sabit Menteri Warindo Anamiat dengan Pengelantan Raban Bangsa Pengelantan Raban Bangsa Sarawak ianya Datuk Muhammad Razis Hitam lalu buat program kesama Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke di Terbeduk aja bisi 696 ikut orang nerima bantu nintiang bulan dibungkus lebih 300 ribu ringgit lalu kelimparnya megak yang madah ke hari bulan 1 tahun 2025 nyentuk ke dia tu bisi 51 ikut orang minta kad OKU. Jadi kad OKU tu berguna kebenarnya dikena sidak ke amat-amat OKU, dikena sidak ya boleh bantu hari perintah.

0: ambil ke buah si daya tu tadi, mintakan OKU. Jadi kan dia bring apa tentang mayuh tour atau kemega pengawal atau ke syarat ya, ya ke patut dititihkan ti dekat minta kad OKU tu. Okey, jadi ya ke penudi hari kami ba YFM tu untuk bisi info berkawan ngau fun run tu. Okey, kita ningal ke tu dulu.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitih ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kamayuh macam aktiviti baarinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita dia tina.
0: Okey, info ke penudi, berita ke penudi dari kami ba YFM di Kuching itu. Okey, jadi sebelum kita bukulai ba lagu peminta antara stesen. Jadi udah terlagi kita dekat bergulai buat lagu peminta antara stesen. Terus bergulai dengan kami buat YFM.
2: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngolimpang.
3: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Okey, kita buka lebar lagu peminta antara stesen. Kita cerita bukulah dengan Insinyur Sri Aman, Hana Hari Limbang, Nana Risibo, Yon Ari Bintulo dengan Atta Ari Miri. Ini kita lima lagi di tok.
2: Bisa
1: nanti kangen. Agi rancak
2: kami
1: itu. Agi rancak nata. Nama pengawal ada rancak ada tak?
2: Biasalah kami TikToker, influenza.
1: Lawa mata. Komanda poster deh, lawa mata.
2: Lawa, baju kau?
1: Baju AI tau kan namanya?
2: Kita mesti guna ke namanya peminta tiru. Wow. Alah aja kita ngigit gambar orang yang tubuh orang kita lagi. Nah, ada duit pun aku maya saman. AI ngagak nak ngawak.
1: Lawa nak aneh.
2: Terima kasih. Nak moji ku mana miya pama ini atau pada aku berkabar. Anda ini anu nak ini au.
1: Dulu dia tak.
2: Namanya siapa berkabar dengan aku deh. Ino Dara ke baik kau gini. Ini dia Ino Dara.
3: Tuk kau.
1: Dara ya kak.
2: Dara ya kak.
3: Dara kami.
2: Okey kak.
3: Alah
2: ngomak kak dek. Ngomak kak u.
3: Hai mak.
2: Hai nek.
1: Anak dengan wai kediri kata. Apa dah kena pangkat mak.
2: Ya. Bukan nama. Laban yang teh kak kini-kini. Entah yang mayu hanya serata duna. Bisa hanya ngai rejaik nguyau.
3: Oh, betul.
2: Nemu inai mesti nemu ngido ke direk uji nanya si dan anak. Nanti inai nemu ngido ke direk mayu hanek yang ngintu ya makai peri ke mana ke dini ya.
1: Nana kabisan ya Nana.
2: Awde dulu na. Lagi aku nak pesan ketua.
3: Okey. Terima kasih. Terima kasih kepada Nuan Ta. Laban mai aku. Sama aku lagi Nuan. Menepas lagu ke Tuan.
2: Okey, Nek.
3: Biar kita beri terima kasih kepada bala peninggal kita ke sini. Kita buat media sosial kita. Ya, buka TikTok 5FM. Ngomong buat Facebook kita. Jadi terima kasih. Aku macam dulu sekedar pesan rindu hati bagi hari sidak tu buat TikTok Limbang FM tu benar muda live itu hanya hari Mrs. Jonica sama ribu ke ya kita semua hari semesta lan bisiknya apa kita itu hari Kristi serika sama rindai nuju indah tun ke Puan Agnes indah ulat atau ke Puan Elis ngau mega indah apoi atau ke Puan Tekah ke sama hari indai mega nuju semua indai ke muda live Limbang FM ke ya. Ini tu bertengkar ke suku tu Joe ngau William Sayen tu tengkar ke Empurau. Yang ngau ngi ke Empurau kita mai gawai tu ko. Pemuka Joe mari sama ri gawai mega ngagai semua DJ kita di Sarawak di tu ko ya. Alo ngau pia mega ari ujoh sawang stage DJ ke sama ari indai panas sidaya di sebawah ko ya. Jadi tu ari Richard Unum. Kita nguyang ngagai Facebook kita live Facebook kita hari Richa Uno sama kali hari DJ sama berjalan ke pengawal gainuan nebah lagu tai orang hari ini kaya kena merindang ke ban FB ngau balap tunggal meri selama hari indai guys semua kebegelar indai thank you DJ hari jalai simpang semunjan ku ya jadi tu sekedar pesan rindu hati apa FB kita menyukut tadi enya ari ni deh, nama dia nyau deh.
2: Ni deh.
3: Nyau tu. Nai.
2: Kini nama dia ni.
1: Pelayan kita.
2: Kau nyawa telefon dia nak.
3: Apa ya? Nggak tahu ke? Nggak
2: tahu. Abis saya orang ngangau ketuanya. Halo, kau deh dia.
3: Okey, hello. Hello.
4: Hello.
2: Yang.
3: Oi, siapa tahu?
4: Tandu.
3: Katakan.
4: Halo.
3: Halo.
2: Nah ya na.
3: Nang jalan lah. Nang jalan lah. Nang
4: jalan
3: lah. Nang jalan lah. Nang jalan lah. Nang jalan lah. Nang jalan lah. Nang jalan lah. Nang jalan lah. Nang jalan lah. Nang jalan lah. Nang jalan lah. Nang jalan lah. Nang jalan lah.
2: Nang jalan lah. Nang
3: jalan
2: lah. Nang jalan Aman dengar jalan adanya. Nama nyawa aku ke nyawa. Apa tu tanya? Bisa baru ya nak sawat ke?
3: Ah, ini ya. Hello. Hello. Hello. My family tu. Oi, siapa tu?
4: Charlie dari Sibu.
3: Charlie dari Sibu. Nama berita Charlie Sigat.
4: Mana RJ mana?
3: Apa iya mana?
4: Mana?
3: Terus ke pasar nanti nana?
4: Saya kutu pasar minggu tu 7 pengaji ke 6 pintu. Agak kita awal dari Sibu Jaya, agak Sibu dari Sibu Jaya, agak Sopri Sibu Jaya, agak Mahadin Timoka, agak kita kena pintu ke BJ selama hari minggu. Main lagu ke BJ?
3: Main lagu. Nereka meri jaku sama Rindai, non?
4: No, aku nak beri cerita indah tu. Lagu dia main lagu juga apaan lagi?
3: Lagu nama kini?
4: Lagu jenis apaan? Sebenarnya apa lagi?
3: Lagu jenis apaan barang ya?
4: Sebenarnya lagu jenis apaan ya? Okey lah. Okey lah.
3: Okey, terima kasih, Charlie.
4: Okey, bye.
3: Bye.
2: Ngai ya tadi nah mereka sama Rindai.
1: Nak kira wak ya.
3: Nak kira wak.
1: Asal meninggal lagu jadi aman.
2: Oh, bayak meh.
3: Mengapa mai? Mengapa kita ngau kamu yang kenyal? Siapa? Itu muka tak aku. Gipsi tipun tata.
2: Okay, sawat ketua mereka rajin gay.
3: Aku rajin, aku rindu aku.
2: Hello.
5: Julai tadi.
3: Oh, Julai tadi.
5: Ini di Baskoriti itu.
3: Nama berita kita dia ketika hari
5: Pulau Risibu.
3: Pulau Risibu. Nama pengawak kini?
5: Aku ngatur kereta tayar semua macam tidak ada ngadu buka.
3: Lawak.
5: Lawak pe makuk mereka ngagai namanya UITC kia.
3: Oh, nama ini muntang pengawak ludah gay UITC kira? Siti aja 27.
5: Ya. Baru mulai.
3: Terus pesan nanti nana.
5: Okay. Absen tu ditujuh oleh sudah rata sudah lihat di Riau, nampak sudah semua di Kuching lihat sudah Fringi, sudah Dimba, sudah Ali, sudah Senior, Buyau, Henry, sudah Nuksai, Nuknia, semua sudah tercibuga. Kita tidak rimbuh tadi ke undue itu harapkan sini ngam tidak ya tidak boleh keladang sama kami tadi kalau nak tinggal ke ngai balai parku nengah bau seluruh mengura nak tinggal ke balai bini ku ke ngenak bas tadi kak tidak ke Kuching kalau nak tinggal ke balai parku kalau nak tinggal lagi kita 6 pintu kak Almri selamat hari naik apa kita ikut lain.
3: Ngeke mini no ngeke solo ati mentari udah no madah sama Rindai ngeke ya tadi.
5: Udah.
2: Nyambut.
5: Iya ke betul jadi Rindai jadi ila jadi Rindai me ya.
3: Aman.
5: Dia tu ke tau ila jadi Rindai.
3: Ila. Ni nak pergi lah lusa, nak lusa lupit.
5: Tulang. Ngam nasihat tu kai jodoh.
3: Iya.
5: Aman. Ngatu kita main kat lagu sitik lagi. Pulai ke sarang.
3: Lagu nama kan? Pulai ke sarang.
5: Oh.
3: Tujuh genon pun punya pulai ke sarang nah.
5: Kita nak pintu meh. Semua saya tak ke bisik dengar radio meh. Alap pun tenang kalau semua pun. Mujur megam.
3: Terima kasih. Terima kasih Julai. Bijimak pun orang berjalan lalu nah. Bye bye. Ya tadi tu meninggal kita itu tadi tu aku pun tinggal kita apa awak sekali tu tak ngeh jadi play baru kan nanti
2: ya nya tadi benu niti jalan nya tadi ketipu memula putus nah
3: ya
2: okey
3: saya nanti bakal pengendau putus tengah jalan bukan nyam buka jalan alun putus tengah jalan nya
2: tadi kita sambung baru nanti kan nya di sambung nah nah masalah ya ku ya
3: pakak pandir pin ya
1: kai jadi nya mesti pengalaman kok
3: Bola kita bisa ima pengalaman. Kita bisa ima pengalaman sebentar menyati.
2: Aku nanto nyangkong ini aku ngai ketarik isi pendirian pula lagi. Okey lah nanti ini udah aku macam aku di talk ga. Mayo si dah tu tadi bila TikTok mula-mula aku live tadi si dah minta lagu indai ari NK yo ngai lagi mengeku mai ro bola aku tu lagi. Aku tu si tai ari Melvin Vin tu buat Facebook. Hari Bandar Raya Meri tu mari sama hari Indai gaya bala peninga WFM Iban kena di Indai minta putar ke lagu NK yang gaya mega kena merindah semua tip gula Indai baik ke agak bisa Indai tau kena dai Adeline Wilfred menadah ke diri hari IPD Hulu Terengganu merek sama hari Indai gaya semua ke bergelar Indai serata dunia nuju dirimpu ya agak entua ya nambi luhum selamat hari Hari Indai Megat Nujun yang Indai aku dan Nadai tahun kedua Nadai ya buat dunia hijau untuk pihak aku ya pengerinduk penyayang Meruan Bati minta putar ke lagu Pulai Lalu Nak Pulai Arif Phoebe Chloe kena yang merindah semua ini Indai serata dunia tu Arab kegerai selalu ngau wujud dalam semua pengawak nak tinggal Megat salam lelengau nuju apa ya Wilfred Jerry Wilfred Jenny ke dia buat kampung nangkak kota Samarahan Anyat Witek titik lagi hari James Anyau minta ditebah ke lagu hari Stanley Puang Roman Umur dikenai merindang di Rimpu bala kabarnya Mary Ubon Martin Emilia Sai mengamayu hagi kebukai nama berita kita ku ya panas hari menua di Sibu Hillary Jones selamat tengah hari nuju semua DJ 6 pintu sama berjalan ke pengawak Bakonti hari Sri K tau panas pihak aku yang request lagu ID utai orang kena merindang semua peminat YFM harap terperindah men DJ ok nyak ya ya kari TikTok tadi bisa udah minta lagu Indai tau aku nembah ke kita hari NK yang naik berpindah dulu kita ya nah
6: Indai
7: Indah.

0: lagu kami dua hanya sehari itu.
1: Habis tiga nebah lagu indah ini.
0: Ya lagu indah lah banyak ke mayu pinta sida hari tadi deh.
1: Puas hati sudah yang terpantau hati sudah ya.
0: Mayu kebata tentang nyak mejam kita pun nak entu yang kuang kita ini ni. Ambil ni bagi kuliah aja banyak lagi.
1: Kuliah agak sampai pukul 6 lagi.
0: Pukul 6. Janji gue turu yuan ini ya.
1: Ya. Sejam ku.
2: Sekali meda luput bak kunti lah.
0: Nyak berapa gawak kursi ya mat.
3: Dekat ngau nak nyawut sikau.
1: Bagi sejam sikau.
2: Ngapaya ngerame.
0: Amat ni yuan.
1: Okay. Kita ke Sibu. Nana.
4: Okay Sibu. Siapa ngau ku boleh. Tua darah.
5: Awah, okay darah. Aw, oh, aku lolo nih darah.
1: Nemu ya ni bagi darah ni. Aku nak nemu pun ni bagi darah.
0: Kau nyawut kau yuk.
1: Aku kan nyawut kena aku tadi. Kau
5: mekati rembu me. Kau nak mekati? Oh, aku deh darah. Main kau
4: nak darah
5: ni ya? Ya, tu
2: darah. Kalau lentia ke apa-apa kau?
5: Dek, anak kena dek ibin. Kami dua, bisa anak darah. Kami dua, tetap lalu. Anak bujang dek lah.
2: Nama apa ibin danau ni? Ibin danau mutai danau ibin.
5: Okay, darah. Terus, ngake aku matau ni. Duitik kangau, ngau duitik pesan Rindu Hati dari Facebook Suyaman FM. Jadi, kita ke dekat berpesan Rindu Hati berujung minggu tu. Tau telefon 083-3254-36 ne? Harus telefon ke Distia ke kami Pak Wi-Fi Mas Suyaman ngali hari tau. Jadi sementara nanti balap tinggal kita ke ngangau harus telefon kita ngali hari tau. Aku terus macam besar Rindu Hati ke Rijima kita Pak Facebook ke Suyaman FM ngali hari tau ne? Peningat ke cerubah ya ianya Marnik hari Pam Villa Miri sama ujung minggu ngeke bala family di Turmai Gang Selepian Bakung piamga ex tua rumah Samin di Batu Lapan Lamir ayak lawin di Miri ngeke rumah jantan di dengan Laus sampai bakat di dengan Jelak Lubantu akik kanau ngau baki di Seloi Sibuti tan di Niah Suai ngau bala Kenglala nak tinggal ngeke ngegaya semua inai kuyam selama rinai ngagai bala inai-inai di dunia tu lalu piam kami minta tebah ke lagu hari ni amai ke jemaat saya bungai layuk ngapa kuya we peningan kita Alex Delta Bina Wata Barau bisa udah macam tu betau tadena na betau saya ku awak hari rumah Johannes Laja Penti baru sekarang keliling. Mereka sama ngelih hari. Lepih omga selama rinai. Nuju Nuan DJ. Kau terima kasih. Minta tebah ke lagu Malam Agik Muda. Hari Ika Saiful. Dikenam rindang balakaban ke suah mesan ke lama tu. Lalu pihak omga tuju nge DJ ke Benung Gawak. Jam kedia tu. Sama berjalan ke pengawak. Ngakai kita enam. Salam rindu. Salam sayau selalu. Jangan lupa untuk bahagia aku ya. Salam Malaysia Madani. Jadinya ko doi ko peningat ke bisi ningal ke komen sida ya ba Facebook ke Suyaman FM. Jadi apian bisi kangau gato darane nawa aku maca sida dak ga ne. Lalu peningat kita ke siko to nya ujuah cawong bre samang le hari ku ya samat berjalan ke pengawak. Ngagai DJ 6 pintu panas di bawah dia tok ya lalu piam gamre selamat hari inai ngagai semua orang ke bergelar inai ko ya awahnya dinya ko sekedari pesan ke DJ kita sitik dak darah neh nare orang ngau to darah 4 itik sekali lah kena kita nganti aduh itik kangau nya neh nare ngamak neh darah. Awah, Edlin Wilfred ngali hari itu selamat ngali hari ngagai kita 6 pintu DJ sama jalan ke pengawak bau ujung minggu tu hari IPD Hulu Terengganu tu mereka selamat rinai ngagai semua orang ke bergelar rinai di strata dunia piam ngagai tujuan ke Durempo piam ngagai tua kuya nambi luhum Amre sama Rinai megan ujun ya inai aku dah nadai tahun kedua tahun tu ku ya pengrindu penyayang meruan bati ku ya minta tebah ke lagu pulai lalu nak pulai hari ya piwi kloi kena yang merinang semua balai-balai inai di serata menua tu ngarap ke sidai gerai selalu ngamujur dalam semua pengawak nak tinggal megah salam lelengau nuju apa ya Wilfred Gini ke dia bak kampung nangka di kota Semarahan. Terima kasih DJ ku ya wanyadinya kosikori peningan kita ba IP di hulu Terengganu to Dara ne jadi pulai baru ngakan wan di sibu dia
4: Oke, terima kasih Dara. Kita ngeje nyar kangga dulu ari pala peningan kita. Diputus. Oke, 3232523224 harus telepon kami di Sibu. Handuar kita ngatai pesan dengan harus telepon. Jadi kita nyar kangga baru. Halo. Yang kau bisa menawa. Kini telepon ku tahu. Oke, ngeje baru.
3: Belian ke dulu. Belian ke dulu nah.
5: Karena sama kan penyak tua atau darah?
4: Ya kelihatan betul yang saya buat lagi tanya ya. Halo? Ya. Oke, hanya kita yang ujung nanti pesan dengan Facebook Kare Richa Uno. Udah tertarik ini?
3: Udah.
5: Betul,
3: darah?
4: Udah.
3: Silahkan aku tulis ku.
4: Silahkan ini udah.
1: Tulis ini yuk.
4: Assalamualaikum hari Senin selama hari Minggu DJ ku ya minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ramnes Water kena merina dari bu ngau sedak sebilik di pintu lu pihak mengadu kita 6 pintu DJ serta semua peminat YFM ngau semua peningan YFM mega harap ke semua kita tadi terperinang serta belelak bak ujung minggu. Terima kasih DJ ku ya. Okey hari anak le selamat tengah hari DJ sama berkonti minta tebah ke lagu Hari Florence Hai bujang apa orang dan kena merina bala pening YFM semua pala marik serta semua kaban FB dengan WhatsApp harap ke kita tadi bisa ya, dengan pesan dari aku ku ya. Salam saya salam rindu selalu menuju semua kita ku ya. Ok Fiona Bunga hai DJ minta dapat lagu Florence Hai bujang sampai orang kena merindah diri serta menuju ke semua kaban belayan di kaban belayan megak di Sarawak harap ke semua terus semuju dalam semua pengawak ku ya. Ok hanya tadi pesari bala peningan kita ngujinya tak mati nada kita perindang lagi. Halo. Halo. Ya. Halo.
6: Halo.
4: Siapa tau?
6: Ina Sunang.
4: Ina Sunang. Hari ini Ina Sunang.
6: Dari Sibu di tau.
4: Terus nggak pesan?
6: Aku sama ngare hari ya. Halo, halo, nama Amri, selamat hari Indai juga.
4: Oke.
6: Halo. Pesan tadi belok ke?
4: Pesan ya, meh.
6: Halo, pesan ngawa bala kudrumah panjai din ke? Harap tidak di sini ngawa ke bala madik ke belah-belah negeri ke? Menyedak kebeli belah bandar, belah kepala Sibu, belah Pekai, Reman, Bukiang, Kapit. Harap tidak ni ngah magang mah. Tidak ni ngah aku bakal nyari tu juga. Okay. Alum mereka makin rendah mereka nuju bala tunggal ku bala ipar ku bala madi ku semua ku apa ya ke bambu indah ni. Ngah memberi sama rendah magang lo tidak.
4: Okay.
6: Lawa indah kumpul juga bakal jalan terbaik dia. Harap tidak di sini ngah mana je. Au, nyak mau udah mudah je.
4: Oke, sama hari ini megak.
6: Au.
4: Oke, bye-bye. Oke, nyak tadi Inai Sunang, nyak kita terus berperindang ngostik lagu kena pinta peningan kita tadi Air Mata Bercerita dari Ramles Walter.

Halo, halo, saya Ngelarah Hujung Miku Menitam Lim Hai, Tepik Dena Atalam Karah Demi Ku Alang Penuh Dehena Berkah Dan Dengah Menitam Lang Tak Atalam Pesaraya Miriku Siang Serian Semarah Lunda Bau Jan Hadap Menitam Lang Tak Umaru Dan Dengah Telok Atalam Karah Tama Tak Do Miku Ani Haku Ngiuk Hujung Miku Alang Penuh Dehena Serita Long Kesiang Dehena Dena Hui nak doa ni hina hata mak nada doa langai arti nak dalam murid tama kelunan hui nak mai tama langaran ana kawin doa ni hina ji doa langan tama kuma dahin aran nak do ini ya ji teh apa ni aku ngatok tapi sayu nada doa ini manita melim Nona na palahu manita malang peji dahin rido kayan putong-putong do Nona palahu mangat do de peji dahin DJ Liban so kena maniha Allahu alang u gerita ma pahapanita ma taklam ma klarah ta ma tolok jam malang unak loh do anidem Okey, minta beli, minta lah mengklarah peji dahin kami Miriam FM Mabai tolok kaya na pahamu dah Tapi kalau tolok junang haba tak lama dahun surat dengah U peji tak lama dahun surat dengah Hitama peji uk ngeriang dan nak langaya wanan Tak lama program Mabai tolok ngeripa tolok Na pahamu tak pukul 4-5 minit lebih Dengah merido kaya na pahamu tak pukul 4-30 minit lebih Macam tok halang layona Ampai yang peji tak lama dengah suntana Nona perlu temoh tak lama kerah tam apa mau dengar mana pun dengar radio man kalau lompor pukul 5 lebih menjam tokalang layona okey nun tukit telok lebih ani kena nak tukit nun long nun cerita lang dang ana telok pukul si peji di nak kami hari do kaya nak Miria FM kalau dang metelim kah man be haman lang ana telok hipun We nak menentuk lagi pun tips untuk gaya Mabat kudu telok Tunggu telok dari basu kah Patik menahang telok Alang Japan dah uli Manumaru Nerepa kampung Alang pemisi jaki tu Uli Umaru kampung Untuk gaya tips Mabat Noran nak deng Man telok lang Lalik nyutok nak adui Apa dong Baik lekat-lekat Lekat pulut-pulut Buah pulut Tubuh Tak usul telok Jan payan Tepat bat mina Baik tu Okey, mana anda pukul 5 junang telah mendengar keliah pukul 5.5 telah mendengar dagang Payan itam bertemu menjawab program tam Atang pukul 6 lebih Jadi nonan itam peci tak lama kesut anu program tam Ya, dalam telok jam halang kedua telok peci lebih ini dalam segmen PDK peci tenek kelompok

update tambah pihak ni ngeri yang lagu alang kena Diana ini lagu alang aku mak lagu dia bangku jadi itama peji ngeri yang lagu nguak tak lama kelarah tak lagu kedua telok lebih ni pantam pejoh temoh tak lama kelarah tam jadi lagu alang ngamno pengakai dah rina telok alang tak ke lagu alang kena na Daniel bampa alang ku mak ngap deh nusik ku jam so kena mana kalau alang te WhatsApp radio kayan ke lagu ni.

Ya, teman-teman, mengarah karah teman PJ di Radio Kaya Media FM. Lagu langgan ke mahak tuan langgan dan negara setuju. Langgan kita 52 minit lalu bukan oleh telok lebih PJ di negara kami, Miriam FM, lebih aneh.

dua lah ku anda ke pulau dalam makara hati lo lebih ni tena sok nak men kalau langan maju su berci tena kami harjo kaya media FM atau manhangan terlalu langan apa beh no aku live kami live ha media FM official ada hina tak kuku si nak hati ha face radio kaya nak media FM hati ha Facebook radio kaya media FM yang selebih men hari ini terlalu Alfiana Mahius salam nak lo ate peji dah yak lebih ni selebih di jusun kena salam ceria DJ kena sahabat hari do kaya mi ada fam minat tuan hate melu paen so kena saunya dui kan hari entlo Afiana Mahius mana mempawah Kalimantan Barat Indonesia okey mi tamlim nalang te peji dina kami tanama karah peji di hari do kaya na mi ada fam kita menyenang tak jauh kiok layan do talama daletam hui nak menita malang tak tak alam daletam Sarawak kita menyenang tak jauh kiok layan do tam mina palang tak ana kusi ha pe hati ha Facebook ha Radio Kayan ya na jan bara tak jauh kiok layan do alang an bara jadi talam daletam bi ani ha nah aku barang ruak man telo alang akapi temoha laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia kyo do lebih ani aningi bahui belare ha kuri-kuri awan alang tak ta alam dalih lirin dahin nak malam aningi usan ha kuri-kuri awan alang tak ta alam dalih lirin dahi nagahan ke sudo yang namun 20 telok atang 34 darjah Celsius. Wanan na jima dok ji hati pulu ji do bulan lima aji mana anangiu usan ha kuri kuri awan lebih anangiu bahi belarik ha kuri kuri awan alang tek tak alam dalih lirin malam anangiu usan ha kuri kuri awan alang tek tak alam dalih lirin dahin gahan ke sudo yang nah mana 20 telok atau ngan 34 darjah Celsius wanan na do 22 ado bulan lima aji ma anangiu usan ha kuri kuri awan alang tek tak alam dalih lirin dahin lebih anengi bahui belare kuri-kuri awan alang tek tak alam dalih lirin dahin malam anengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak alam dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang nak mana 20 telok atau ngah telok 34 darjah Celsius wana 60 telok 2 bulan 5 jema anengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak alam dalih lirin lebih anengi bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak alam dalih lirin dahin malam anengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak alam dalih lirin dahin negahan ke sudo ihak nah mana 20 telok atang 34 darjah Celsius jadi nunani tama peji tak alam kiok layan do nah hari lebih anih dahin atang 10 telok 2 bulan 5 atang 2 telok belua minggu lang sangat tangan ni alatam jam lim tak jauh hatame ano tam temai temaya hadui alang antam na jadi nunani tam peji tak jauh dengah barat jokyo layando mana telok lebih ane okey mana telok lang lebo hawas app so kena paya nunan perlu mana telok lang lebo Facebook Facebook Radio Kaya Mere FM sayu dohinan mana kelok lim batang dahu do ini du mana ni hak na seteguh kasih ibu mantra lim Radio Kaya Mere FM ngabji tam.

kena palang melu ya na ubah dekat na sendi sangu na mana telok lan hai ta ma pa na melu mena panu nak lebat kata lang ta ma terungak putung do te ke hadui lang tap na do ni jan te gak te kenap tam hui na mana telok lang aran anak lebat ka lang sengan telok na itu ngapi nure pa to nga bara kenap tam ma men hinan tam ma te do ni gak te do ini pedong kalang antam nati janak tengih kenap tam jinun hal alang sayu na suka telok dang na kenapa hinana telok melo suku pa telok ngahab dah ngelamang dah bara itamaknya lama dah man telok langsu ngato dah bos meka kerani modern limnah dah hinan tam dah kuku doh tam tam dang takap dahun tam mentama katok mandah jadi bu kat alang na kat alang nuara nade mahal-mahal lah pantama bara halam tam mandah kelunan lang telok nyalam. Tak mana hang telok lang na kat hui tak berkat lang hui maya man beh kena telok barah tan kena pa telok tak dah kelona naya telok ajinu pa salah na ngioh man beh ua telok oa ta makrona nerpa deng telok. Okey man telok lim te man putong man sembayang rupa gereja na nada doa ni te program pat gu te doi ni ani saya kena awin jam nak laba program alang saya adna ha umaru nerpa kampung telok. Ya dah apa itu aku manita makrona na bangu hananya nang man beh dah bara alang ne man upis age ani ya nah tu kulah dah alang ne man kementerian kesihatan Malaysia au dah te api dah itung dah labat nyaup norepa labat patam kementerian kesihatan Malaysia te api dalam te jo dah bara alang nusang dalam media antarabangsa te jo prah cluster virus alang tubuh haji kapal pesiaran antarabangsa heti MV Honjus alang kerani haja an pangagih suntana api bahat itu kanan dahin hanya nang man beda bara alang ni man Kementerian Kesihatan Malaysia dahin nunang pelahu an janarung wak manita malang tak talam adalah ni te saya ke salang an bara an lemak dahin telok an bara mati gak perahanan. Binana di tanah kerana bangun tanah madaleh ala tama paan lawat tejo keselamatan lawat tejo ngemang urip tam tanah mamin wina anabara perahani anak ne menlabu jadi te tain labu alang umegang ke nureh asan telo ngeremam tua usu telo sang higam nak menjamtuk jaka alang ude hak deng anak telo masa na una una san hado pake sarung usu dehin pake tabun ba tabun urung ngawin perahani ne tugong pup tugong di jadi saya telo masa tak labo teona wana noreh tam mebet nak maang ne jadi anaknya nak jit dip man na telo lim hitam tuge kerani an nyenang tejo dengar halang tubuh malabi ne tejo perahani anaknya nak jit man tips nak man hitam alang hitam hipun te hitam habung tak nak labo ha amin daripada umat tam hina man telo alang te ha lepo. Okey, minta meli minta nama karah tam petugung dahin do ini doa ni aku nyenang halam sistem kami te lebak lagu lang hipun aran tajuk na ini jadi lagu lang nak loh lebih ni man telok lim gak te jo ini petgu te do ini doa ni nah langkuma ini lang kenan Agus Hingan jadi lagu dalam maju lang peledah

0: nah ini kan Agus, kan Agus. Hingga nak mana tak lalu makin ini nak tam. Muku ku dah tam malang udara miri te esrihan. Katel kan tamnya ma beane. Alang udara biti, japan biti kina sebayang telok ala dang biti melo berungui dang pekisok melu adihin telok langgaran anak kedahin su.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nyepji Itap.
0: Okey, saya yang lebih dihina saya nak menantuk lama jusuh. Perjadian kami Amiri FM membetul kaya memudah awak selalu mandili si nolano dan perlu menhinan baung juman dan hadu menaklok lang te perjadian kami Facebook Radio Kayan lang te ngato tabi do ini tak lama kelarah telok doa ni dia perjadian di jelipan saya kena payak menaklok lima kena kelok dan ngatamu mati dahok kato kelok te petgu te do ini ya ni nak te ada program-program malauna kami te mana telok lem jadi mitam tak lama kerah tam lebih ni tak lama dahun surat dengar.

0: Yang Kementerian Perpaduan Negara KPN tekna Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak matoh manapi tanah tanggal 10/25/2026 belebat Mall Miri Sarawak leban an hadir lang kajo dan mejata kelunan dan nepak hadir ni awi na hadir Putulah Bara rumah kami na hadir Putulah Bara tek jo adat asal patadi yang nopeng norepah bertanda dahina na hadir public penguman.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lagi ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Kementerian Perpaduan Negara KPN Tekna Programminggu Perpaduan 2026 Peringkat Sarawak menepitan tanggal 10/5/2026 hak Belebet Mall Miri Sarawak leban an hadui alangkajo dan menjata kelunan bangu nepa atang hendang hadui ani awi nah hadui Petula Barat rumah kami nah hadui Petula Barat tejo adat asal petadi yang nopeng nerepah bertanda dahin nah hadui pabrik pengumuman kelunan bangu anake alat dan atang peji mutam tua jinun tek bayar an ake.

0: Amore Sayuri.
1: Okay, Pat Gu, dahin na doi ni doan ni haita menyenang ti ijo habata nga daho doi ni talama dumana 2026 ni hana seteguh kasih ibu kina halam ini ati dang ngataga ngalahu ore padana alang tubuh talama minat ta hang telok panak lem. Okay, man telok lang lebo selwi man puyangannya Khalib Imang lahu man telok lang majusu peji talama klarah peji dina kami Radio Kaya Mira FM. Dona na palahu man telok lang te WhatsApp ke lagu so kena payak man kelok lang te ke lagu. Dona na palahu man kelok lang temo atang ke lagu-lagu retro. Ya dalam klarah peji dehin Radio Kaya an Mira FM so kena payak man kelok lim ya. Dona na palahu man abang Ji men kemas lang te peji dehin Mira FM selamat petang kena ya. Selamat petang men abang Gemas alang te ha Semenanjung Malaysia. Dalam klarah peji di nak kami Radio Kaya Miria FM.

0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Ibu Pertiwi membawa kau daratan kepada Sarawak. Sovereignty. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi. Dan kita bangunkanlah Ibu Pertiwi ini supaya ia akan lebih maju dan menjadi tempat yang sempurna untuk anak-anak Sarawak.
0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM. Ia nunan tama pihak peji ngeriang adhona Premier Tama Sarawak.
2: Aku ingin apalah kesempatan ini nak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah ke kurang tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dahok tangan ku mana tambik long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin

Ya, telah lama kerana puji dengan kami di Radio Kaya dan Media FM. Puji telah lama program Bitung Gerib Tama lebih ini. Bagu telah lama do ini Tama lebih ini nurepa doa ini. Tama pihak puji ngeri yang long Tuhan lang kenana pasta endianye. Tidak jawab tentang dahok langkuma. Tama nak kata dalam amin.

Sayo lebih deh siapa besok lah nih kalau lima melalui segmen motivasi radio kayaan alang naiman miri. Aku pesen dia nyi maok tapi pejaman lebih dua minggu men kalau lima lang lah hawah kelang hilong lebih aneh. Menjuaran Tuhan amin teh hawah ngapan telok dong pejilan. Dok alang dah kaya lan teh kenap Tuhan hakehanya long ada menawati na dawak ne peji jadi melalui kesatuan dawati dawak menjuji amin jadi merinana anak an kanak nai haus untana aneh jadi nate alam surga bayangan alam te hati te halam te dena te lu jadi nuna nalang kenap Tuhan men lim amin alang talau alang inah te ha hati itami pun halam alang dena ala lu ati dalam amin tam. Jadi nunok tong telok sendang mengalami atau pelaung tok ati suasana ati dalam amin telok topi kena agri hati taman jadi sutu alam amin. Taman jadi kahong dalam amin. Jadi amin perlulan peranan taman ani dalam amin kena peranan ani sama mempengaruhi anak-anak alang an kanak ataupun alang nanya mau dalam amin ani nono gaya barik taman anan mempengaruhi keluarga anak nunana keluarga anak lahu jadi fungsi ataupun peranan jilake taman alam ji amin atau keluarga atau menggunah nenan ampayan jilake jadi lake taman ia mesti jadi jilake alang hawa una ataupun menjadi suami amin anu ku kumanu ne te alam keadaan urip tam karai ne te kahum dah anak-anak alang nenye mau ataupun ankanak hausun tanah ane tegur dah ankanak nain hada kaya nusik dah jam hi taman dah amin anu tokan jadi nu ne masalah na iha na amin tafid dah lake alang ember tanggung jawab dah ku mak dah nyalam di do tanya peji dah do hati maka peji tuan harus ingat bahwa jadi awin anan tunggu dah teh peji dohanan ne mali tunggu ha mali laki ane lak paya jadi awin anonan doh ne teh mali ngawa kentam de akhirna iya nganak di anak alam anak ane tunggu ha ne dah kaya iya am jam hitam mana anak-anak korek te haji ane ji masalah ji perah urip tam dau alang baya ane te alam hanu ne etam jam te anak-anak ane tukun hendak alahu sang jadi masalah te alam masyarakat jadi abin hanu te tanggung jawab tamad ati penting walan te alam amin jadi sebagai laki perlu lan etam bertanggung jawab te alam urip tam jadi abin anak topik ala akbaradi hati taman jadi sutup di alam amin amin menbarik taman ini sama pengaruhi anak-anak alang te terus ini nang pelalau di alam surat Tuhan alam Efesus tulan 6:4 kau kalau laki taman mengkam pehungo anak kam ateng dah bungat bisa yuna ikam petubo dah alam katuk di tebarat Tuhan lahu alam dah melayu ya kuma dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tetelah sutu alam alang taman hati perlu petula men alam amin. Unak loy hati men barika sebagai bapa ataupun sebagai taman. Perlu lan ika petula jibarik alang tenang alang nyemukan. Alang anak-anak dang hormati, alang awan anak dang hormati ika. Amin te dau-dau ani te kahum lahu taman ataupun lake alang jadi kahong alam amin ati alang ampetula barik alang sayu alam amin. Jadi te taman alang najako, te taman alang adui mavok, te taman alang nadada. Tek taman alang petuyah, tek taman alang ambar tanggungjawab, tek alam amin lekohnya dui. Jadi barik-barik alang nuni nusia sayu men anak-anak alang tek telam amin anan. Jadi pedong-pedong tek taman nanti kuma iha mentek nangan iha nasihat anak nat jadi anak alang sayu barik alang nyemugan alang tenang senonok tuk anak-anak senang jadi
Di anak alang sayo amin haud daw hanyin ang barik taman ati, barik ka alang am sayo ati. Amin ti alam jadji papatan di dahon daw orang putih di alang kuma, like father, like son. Nuna barik taman na, nuna na barik anak na laho. Jadi aminanan, ika sebagai taman. Perlulan ikapatulak barik alang sayo, alang taun kurin tamde, ngawan anak atipun sang belajan. Amin no siya sang belajan mendahabe. Tuhan umau tanggung jawab ati menika sebagai taman dalam amin anak ani unak ok menika jadi tanggung jawab ka untuk membentuk barik na. Jadi amin nanan sebagai bapak, sebagai taman perlulan ika betula barik alang sayu, alang taun, alang tenang men anak ka. Nah alang kedua ihati, suatu alang kedua alang taman perlu betula alam amin ihana mendahum alang imusang. Dahola imusang ati lahu mempengaruhi anak ka. Dahola imusang tekeha daho alang mih alang sayu alang nakenap anak ka nyengam alang nang maok semangat man anak ka ataupun dahola imusang ati daho alang pai daho alang perah daho alang niat alang ngeperah alang ngepohongo anak ka. Jadi awi kangenap nyenang anak ka. Anak alang nyemugen alang semusang dahau alang sayu tugu hatai pasok dah bahkeh na tugu hatai musang hawang ya semusang dahau alang sayu perlu ika sebagai tamana una loh maok sutu alang sayu te alam dahau malang im usang mendoh ka alang hinaan dah noreka menha anak ati sendiri tugu ika tengaran dena. Nah alang kedua yati nunutuk ju dahau musang dah tugu ika tengaran hendoh ka teka dah hendah alam bungat bungat bungat bungat tu ya. Atau dah alam ju dah alam musang ati dah alam melu dah alam alam alam pekeluan dah alam mih dah alam alam na kenap anak ataupun dah kati ne sayu. Jadi lima ni akan mempengaruhi dah anak-anak ani dalam amin. Tunggu dah alam musang ati sayu mih te denak te sayu nah alam amin. Jadi amin anak-anak pejuang hati yang topik dalam minggu lalu tunggu dah hati sayu mi dah penuhin halam adang suasana dalam amin nanti lahu nyengam sayu tak dengar. Alang kata lo eh hati marong tuk tanggung jawab ka tanggung jawab ani perlu dan impetula menalam amin. Tekahum dah laki taman alam ambar tanggungjawab te alam amin. Lan kan apa hawa bi masalah nak tekahum laki taman ambar tanggungjawab. Ji bertanggungjawab te doh ka alang jadi hinan dah nyam te alam amin. Tanggungjawab ji hati tekah ika nyalam doh ka piah ika nyalam haring ika pesok iha te balai dah laki ani menarik pesok tegu dah haring-haring pesok abin dah aku manha nyalam dah bercinta aku dah hari itu luar biasa dah betul halam dah mendoh dah baka taina udara te kuriduma datang dah upahwa te anak te balui na gaya doh mungkin te madong na atau te terlalu nyuang na te kurang na gaya anit dah te pitam na balai na te doh baka halam ka te doh ka di te balui. Nah ani akan tok ani sang mempengaruhi anak kalau te daw lang baya halama lo haman te berubah. Jadi awin ana tanggung jawab ka awin daun surat Tuhan de ataupun tunggu janji ka ringgo pahwa de hati ka sang nyalam doh ka dalam keadaan lang sayu alang am sayu dalam keadaan ha mage dalam keadaan ha perah tanggung jawab ka lo te alam nun keadaan anan mesti ikan nyalam iha paan-paan piah menaring kak pesok iha. Jadi anilahu sang mempengaruhi anak ka teguh anak ka nyenang gaya barika ataupun gaya tanggungjawab ka terhadap iha doh ka sendiri nunan iha teguh hasang dengan Allahu iha sang belajan te gaya ka tanggungjawab ka ni di alam ala bahan baru tanggungjawab ka te doh ka ni iha pun akan menjadi sang jadi di anak alam bertanggungjawab te doh nak tegu hang awak bayar. Nah dalam hadui lah. Dalam hadui
Ika bertanggung jawab sebagai kepala alam amin, sebagai ketua alam amin, sebagai taman alam amin, honor putih kuma, the breadwinner. Ika bertanggung jawab menjadi laki alang nyadui ilau sin te alam untuk belajar dah anak. Teka hum dah laki taman lah kera ini alang lekoh am kasih nyadui melok te amin tua bayat tua nusian nang sayu nusian nang jibarik alang sayu amin teguh ika am bertanggung jawab anak-anak ka ini lah na teguh nanda kaya nusi dah bertanggung jawab. Jadilah nunok tanggung jawab ka terhadap anak. Nah gaya tanggung jawab ka tehinan dah anyamati nyalam dohka nunan kalau ika bertanggung jawab nyalam te anak katilah avin tugu anak ini dapat merasakan ika nyalam iha iha seng rasa diterima iha seng rasa berharga bernilai dalam uripna avin ika nyalam iha ane ji tanggung jawab ane perlu imna mendah anaka dawane tangkui menika sebagai bapak sebagai taman men anak-anaka. Tekah anak kak merasa halam kak te iha. Abin tugu iha merasa iha diterima, iha dicintai, dikasihi, iha anyalam. Anak sam jadi dinilai yang sangat berharga te alam uripna. Tekah hum masalah dah nyam kera ini dah terlibat dengan dadah, dah terlibat tekah hum an masalah sosial. Abin tavid harasa diri dah hati am diterima, dah am tidak diterima, tidak dikasihi. Jadi ika sebagai bapak perlu betula tanggungjawab ka nyalam iha, menerima iha apa adanya dia. Jadi ana perlu ulang imna te alam urip ka. Jadi alang selanjutnya ti tanggungjawab ka marung tok urip kinah. Sebagai taman, ika ngenap anak ka ni anak alang inah te Tuhan, anak alang talau Tuhan te alam urip. Perlu ika sebagai taman ala tanggungjawab ani te alam amin ika bertanggungjawab mayak amin ka te alam peng sebayang. Jadi imna contoh na pihak gereja te gembala na te alam amin ika nang gembala te alam keluarga ka ika alam semayak ika jadi im petulana kinah ka ti mendaha haudau ika geri sembayang geri amin ka ti sembayang ika sembayang mendoh ka ika sembayang men anakka, ika sembayang men aminka. Norekelahu, ika perlu basa surat Tuhan. Jadi tugu anakka nyindang gaya kanunan ane kanang gembala dalam keluarga ka. Ika lang sembayak ika jadi petulana kinah ka ti mendaha haudau ika geri sembayang geri amin ka ti sembayang ika sembayang mendoh ka ika sembayang men anakka, ika sembayang men aminka. Norekelahu, ika perlu basa surat Tuhan. Jadi tugu anakka nyindang gaya kanunan ane ka. Norekelahu,

Japin. Iya, saya yang larah hujung minggu mantok lim. Mungkin nak mantok lengaran ada hina nak nun hadiah langanan telok nak. Senang macam tu ke dua cerita dua long dah pakai hat telok nan deh. Okay, tapi mandarin telok ngua alang ni lebo mana dah beri nak baca. Listening kena I'm listening kena saya kena menikah apa ini kak Kelangi. Dan pelahu hari telok dah pun Rista Stewart. Salam happy birthday day DJ kena ya sama dah tu ini menikah lahu dah yang Putri Stewart. Ya, nunan pelahu man hina nak bangun cuman. Selebih menikah DJ saya dah ini menikah lahu kena gaya do nak nun hadiah langan telok nak. Senang macam tu ke dua cerita dua long dah pakai hat telok nan deh. Okay, selami mandarin telok ngua alang ni lebo mana dah beri nak baca. Listening kena I'm listening kena saya kena menikah apa ini kak Kelangi. Dan pelahu hari telok dah pun Rista Stewart. Salam happy birthday DJ kena ya sama dah tu ini menikah lahu dah yang Putri Stewart. Ya, nunan pelahu man hina nak bangun cuman. Selami menikah DJ saya dah ini menikah lahu kena gaya do. Salam happy birthday DJ kena ya sama dah tu ini menikah lahu dah yang Putri Stewart. Ya, nunan pelahu man hina nak bangun cuman. Selami menikah DJ saya dah ini menikah lahu kena gaya do.

suntana uko ban ke dalam syurga. Kudak piko nak penguman mame mesau ciname penyala me. Uko ban ame lesau dulu dia on salah suntana uko ban ke dalam syurga. Kudak piko nak penguman mame mesau ciname penyala me. Uko ban ame lesau dulu dia on salah suntana uko ban ke dalam syurga. Kudak piko nak penguman mame mesau ciname penyala me. Uko ban ame lesau dulu dia on salah

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, selamat lemai pelingat, selamat hari Minggu. Jadi kita boleh baru bawa sedar lemai berengkar hari dia tu untuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi pukul 6.15 minit lemai kita leka ngeluar ke tanduk program Lalau Penghidup tang sebenarnya kita agi bisi lagu kuna melinam bila peninga ke lemai tu
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai
0: 15 minit lemai kita leka ngeluar ke tanduk program Lalau Penghidup tang sebenarnya kita agi bisi lagu kuna melinam bila peninga ke lemai tu
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu terkenam dalam Easter. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil dari Injil St. John bagi 14 ayat 15 hingga 21. Injil St. John bagi 14 ayat 15 hingga 21. Jadi tu tahu daripada kita berbub jangka baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ku dekat macau gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apai, lalu ya dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemenar, meruan bersatu. Jadi tu tahu daripada kita berbub jangka baru, lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ku dekat macau gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apai, lalu ya dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemenar, meruan bagi ke pesan aku. Aku dekat minta hari apai, lalu ya dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemenar, meruan

Pedak tampak berbenang. Dalam pedak tampak berbenang. Dalam pedak tampak berbenang. Dalam

kena ngujung ke program oldies kita ke sekolah itu bawa YFM segmen Pemerintah Malam. Kita bisik lagu Somebody to Love Ari Queen. Selamat malam, tiba-tiba ke tinduk oleh ninga ke timang kerabat tawas 12:30 malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemetak aku ngebau utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut.
0: Para tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemetak aku ngebau utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut.

Tadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke dengan pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, laban dah

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, ya okay, positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dang di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Ayo kena dengar lapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal datang dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat ke aku utek ke perengka berumah. Gitu tanya mudah quality apa mana mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kemasa jaluang. Ya otak narian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih hari satu liternya. Nama aku bahas milihnya lapan aku tu Siti nanti kebelah maya tu ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ngai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyuma umi nyampu Milo.
1: Engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tasih ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ninga, arak ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorome Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngai-ngai kami buat pantai kami belago pada kita punya belakang.
2: Aku anda lama laban sari tu kita mesti 2 kejutan.
3: Perine yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Tahu.
6: Tu ke ni. Ale minta udara empau.
4: Bisa bala tu minta. Tu ke ni.
7: Sama pagi.
8: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang pau mah.
1: Ke kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
1: tu utai ke manyua jadi persoalan pasti abiku mensia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi au. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Ya, aku jakut Tuhan dalam India Matthew. Jadi, kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampar, kau tahu ni. Nama tu kebisir itu sih. Selalu ngirut di tu, dia pihak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kak Muji kah? Oh. Kak Muji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang bedak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: kalau kumohi lo sih, kum paluang kita lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepomodo Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apai kita ibak dunia tu. Nama utai kedekak apai kita ibak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisi minak bisi utai kada pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikak ngagai supermarket. Kita bisi list utai kak da beli kita ya. Ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budau, aku dekat beli bici garam utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerinduk padah ke ngagaya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari ati kita dien.
1: Betul, ari ati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita na ya.
0: Pangai ke ngagai apai
1: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita na ya. Padahal mah gak ngagai apai. Ya Tuhan kita tiap badas merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiri tempuh kitanya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang warna bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main asil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Hai Sam.
1: Hai si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Eh Sam, nama nantu ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah, ngau cerita asal menua pitai. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

1FM, mari kita rawen ngelawak. Siti pilihan menua di kurang lebih 45 km berjalan. Ari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama ari sebangsa buah kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelola megak ngau nama buah nyekat tu nyangka sebakan peniau baka buah rian. Bercurak kunil serta mansau, buah pakan cukup nyamai diempak. Nyak buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan, tau ke buah nyekat, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisik 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenuan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban, ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan, ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

sekali tuh. YFM make kita rawun ngeges bengkapalan. Alai ngelantang kati ke udah cukup tebilang. Adap ke utara menua Sarawak. Enya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia, berimai ngos sungai Nia. Kira 3 km dari Pasar Batu Nia. 110 km dari Banor Raya Miri. Lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, memutuk kadir impo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi kampung tuai serta bisik rampak menua ke bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia kehidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngaurabania bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jeman kelia. Dulu kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, hari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

Skalito, YFM mai kita rawan agak sebengkapalan, aleng lantang ke ati ke pemaduk mana, adap ke utara menua Sarawak, ianya Taman Negara Mulu. Pemesai kanando Taman Negara Mulu, 544 km persegi, dikelilingi kampung bungas, serta lemuan rampak menua ke cukup mana. Mulu memuat tiga bengkap bukit tinggi, ianya Gunung Mulu, 2376 meter, Gunung Api, 1750 meter, lau Gunung Benaran, 1585 meter. Gua rusak, siti gua ke pemaduk mana? Nyelai, serta pemaduk besar di dunia, ulih nungkah tiga buah bilion Boeing 737, nyadi ke penarik hati, balak temuai rawun kia. Kita akan nemuai kia dekat berpeluang medak serta bayam 8 bangsa kayu, beribu-ribu bangsa utai tumbuh, 170 bangsa bungai okit kampung, 75 bangsa jelusiga, 262 bangsa burung, lalu 8 bangsa burung kenyalang ke pemandu besar di Sarawak, 74 bangsa pama, 47 bangsa ikan, 281 bangsa kesulai, lalu 458 bangsa semut. Jalan lawak Taman Negara Mulu, kita tahu ngena sungai dengan marudi, ngulu batang beram, dialai kita berpeluang bayam pemanah rampak menua, serta mansak mayu bengkah rumah panjai orang ulu, kelimpah ti ngena bilun Twin Otter dalam pengelama 45 minit. Mayu palan ti pedau di serungkai, manah alai nu nemuai, pesantun di baik, YFM, begulai sejalai.

suka jaku prangsang ke saritu, kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pelawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pelawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak terletak, taruh ke kita misya. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak tengah dihakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemurito. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita pun. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.

simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Sekali itu, WiFi mai kita rawun ke Menua Sibu. Menua Sibu terbilang market Sibu. Market itu sitiari market kebesai ba menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual ba market itu. Pasal malam Sibu dibuka dari jam 7 malam hingga 11 malam berjual ke sekedar barang pemakai, gari ngebarang ke digagak ngepenglanet jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami ti diatur ninteng tahun ngemega udah nyadi ke lambang Menua Sibu ngagai bala temuai ke rawun kia. Sekedar itibiti ke diatur baka berjual barang pemakai, bermain ke music ngemanang ke pengawat tanda. Burung Ansa mega udah nyadi ke lambang negeri Sibu. Nitiah ke bangsa Cina di Sibu, lebuh ke Terubahaya sidak mindah hari menua China ke negeri Sibu ba'abad ke-19 ngau ke-20 tung ingat ke sidaya ngagai sungai Swan di Pucau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngakai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi. Selamat semua. Pun ke pengawak kita sehari tu, ngawati telantang serta penuah pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengurap pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu Ari Lucy M ngai tonde de mangga lagu de kena merindang kita ke pagi tu peninggal yang ke tumu muka udah nurun kawa ke pagi tu kita ke udah dalam kereta rap ke berjiman lebuh ke mai perengkap pengangkut kita ke pagi tu. Terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta kita ke pagi tu ya. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu sekedar hari berita-berita ke BC Ayan bah surat berita kita. Kalau sekedar hari berita ke BC dikeluar ke pagi tu. Ianya empat peramu undang-undang RUU dekat dibantai ke bahas pemancai awam dun Sarawak yang ke dekat diatur berengkeh hari sehari itu nyentuk ke 20 hari bulan 5 atau ilak. Jadi speaker dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiawan Nasar madah ke baca ke terubah semua RUU itu dekat dipejalai ke bah hari kedua awam ianya pergila yang jadi sehari itu ianya awam dekat dipun kengau pengawak berjadi ke awam tu hari tuai pemakai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Jadi empat peramu undang-undang ke dekat dibantai ke bah awam ke sekali itu ianya RUU Lembaga Padi Ngau Beras 2026, RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Ubah 2026, RUU Belanja 2025-2026, Ngau Beka RUU Belanja 2026. Hanya empat RUU atau ke peramu undang-undang ke dekat dibantai ke awam dun Sarawak yang ke berengkah diatur sehari itu nyentuk ke 20 hari bulan 5 atau ilang. Okey, lalu bak berita bukai ke BC Ayan tu. Kalai Balai Bomba Gau Penyah Penusah BBP Sri Aman dekat ngatur program sari begulai gau Raban Bomba nyeromba hari Bomba Serata Dunia tahun 2026 ke dekat diatur 17 hari bulan 5 tu ialah ya bak Balai Bomba Ngau Penyah Penusah Sri Aman. Okey, jadi program tu dekat diatur berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke 1 ngali hari ke diatur bergempur ngau Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM Kemas Gerempuang Anak Bulan Merah Malaysia ngau muka sekedar agensi ke Bukai ya. Okey, jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke Kaban Parlimen P0202 Sri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody. Maya macam pengawak ke dekat diatur maya tu ialah bakal bepersa pengerai ngau nak berbayar program merik darah lica hari Siti Bank ngau muka lica berkawal ngau penusah hangus ya. Okey, nya sekedar hari pengawak ke diatur nyeromba hari Bomba Serata Dunia 2026 ke dekat diatur ba BBP Sri Aman 17 hari bulan 5 tu ialah ya. Okey, lalu ba berita bukai tu peninggal. Atlet terjun dari menua Sarawak muncul bergelar champion paket terjun jemputan kumpulan umur Malaysia MIAG ke-61 Pusat Akuatik Pantalila Rinong Petra Jaya Kuching kalai menua Sarawak mucur tulis ke 18 medal emas, 17 perak ngau 7 engkeraju. Lalu Selangor bak penduduk kedua ketulis ke 5 medal emas, 3 perak ngau 3 engkeraju ditangkan ke Majlis Sukan Negara ya.
Aba penduduk lemah tiga ke tulih ke empat Middle Mass tiga Perak ngau tiga Engkerajo. Okey, hanya apa muncur kedulih menua atlet terjun menua Sarawak. Aba paket MIAG ke 61 ke diatur ba pusat akuatik Pandalila Rinong Petra Jaya Kuching. Okey, sekedar hari berita-berita ke Bisik Ayan ba surat berita kita ke pagi tau. Jadi berita ngau silik lagi tau ke berita Bokai oleh didinga kita. Pukul 7:30 pagi tau lagi ya. Di YFM. Lagi terus merindang kita ke pagi tu peningat. Merindang kita ngau lagu hari Dave Victor, Induk Bangsa Dayak.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Stampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7:25. Pesan tu kalau bayan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi ba jam kedua tu maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi ke terubah tu pesan hari Juli anak usat ya, madah ke Juspin Bangi anak Limin. Juspin Bangi anak Limin udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila. Ba rumah sedampu, inya ba rumah tebang, belai sekarang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan tau nuju kaban belayan ba rumah hijau, lubu tabau, rumah liman talau, rumah wili sungai pinang, rumah hunya lalang, rumah Stephen tebat, rumah jelani darai, rumah mulu kujuh, rumah tawi belawan, rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Empadiang Buno, rumah Jack Brauh Pais, rumah Bandang Pincu, rumah Billy Mencuang, ngau kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut dari Tumagang, pihak mega apa Baloi Skrang, Ulu Anap, Dilimbang, Ulu Niah, Bala Alumni, UPMS BSBI 2020-2021. Kalai pesan tu tadi madah ke Jospin Bangi anak Limin ya. Jospin Bangi anak Limin udah nadai. Lalu ni yang Jospin Bangi anak Limin tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah tebang belai sekarang. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua atau peninggal ianya Arya Jacqueline anak Nati yang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Indaya, ianya niang Aca anak Antas. Kalai nguan ulit ianya malam 15 hari bulan 5 2026. Lalu ngetah sulit nyak pagi 16 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba bukit 5 Sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Mapai, Kabah, Skim, Gempuro, Tada, Nangadap, Sungai Poi, Spasir, Bejait, Sengayan, ba Pawan Kenawian, kaban belayan ba Durian Sibu, Skuau, Paku, Lubu Perni, Selabi Ulu ya, kaban belayan ba Suang, Nanga Sebatu, Manap, Kapit, Nanga Duang, Sebatu Julau, Skimbi, Sungai Sian Bintangur, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jiklin ba Lumur 012-502-1979 tahu kenuju Julius 013-8484-829 tahu kenuju Patrick Rantai ba Lumur 019-889-4131. Ya, tadi pesan madah ke ngetah sulit niang Aca anak Antas ke dekat diatur pagi 16/5/2026 ba Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan madah ke Miri Nyai anak jantan ya. Miri Nyai anak jantan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai ba rumah anak ya. Ianya ba rumah Lumur 56 Simpang 13 Jalai C RPN Luruang Tengah Seria Brunei malam tak lagi ya. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Ulu Mukah, Selangau, Miri, Bintulu, di Sibu Kuching ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ayub ane baging bak lumur plus 6 7 3 7 1 7 4 8 0 7. Nyatari pesan madah ke Miri Nyai anak jantan udah nada ya, lalu dekat di Sengai Palamayuh ba rumah Sidempu ianya ba rumah lumur 56 simpang 13 Jalai C RPN Lorong Tengah Seria Brunei. Okey, lalu pesan ke Bukai itu peningah ianya pesan Ari ex Cikgu David anak Minggut. Jadi pesan tu madah ke ibu ya, Simba anak Panau ya. Simba anak Panau tau ke Indai Dara udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Belayung empayet ulu ruban lalu dekat kubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nucu mau tau ke Jelia anak Mamat di Limbang Sulan tau ke Indai Bedup ba simpang sebawah Bintulu Joseph tau ke Pai Bibi ba sebetan Seratu kaban belayan ba rumah Dana Kopi Bus ba kerubung Selalang rumah anta nak rumah ba Jelupang atas Roban ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simba anak Panau, Simba anak Panau tau ke Inai Dara udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Belayung empayet ulu ruban lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu tu Siti lagi pesan Aria Luna Rita anak Intan madah ke Inaya Lansi anak Bekir, Lansi anak Bekir udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah anak ya, ianya ba rumah Linus ba taman perumahan Riveria lumur 119 lorong 2J2 Kota Semarahan. Lalu dekat di kubur kari 3 tu ilak ya, ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mapai tada di Miri Kuching Menyan Balih Batarjang Suang Luno ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Luna Rita berumur 019-883-5162 atau kenuju Linus Ana Intan 019-884-4632 atau kenuju Alex Sujang 013-787-2810. Jadi pesan tu madah ke Lansi anak Bekir, Lansi anak Bekir atau ke Indai Luna udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Balamayu ba rumah anak ya, inya ba taman perumahan Riveria lumur 119 lorong 2J2 Kota Semarahan. Lalu dekat kubur ke Ari 3 tu ialah ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Sri Aman. Okey, nya tadi mega pesan ke diterima Ari peninga kita ke pagi tu ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Berperingan dulu ngau lagu Ari Heli ke pagi tu.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Mehurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari dagang ngan ajuang. Jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang merkat ke regang niang ajuang anak win ngau meka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah upuang sering bangkuang baru pantau Sri Aman. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba pantau seduku sapa keranggas rapa lacau kubau empelanjau kaban belayan ba sebeban ulu kara jauang tawang mawang selanti di kucing miri bintulu sibujaya kapit digayau ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telefon ngakai dagang anak ajuang pu bak lumur kusung 113-373-1969 tau kenuju Raymond anak ajuang bak lumur kusung 17-337-8940. Nya tadi pesan madah ke semiang berkat kergang niang ajuang anak win ngau meka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi bak rumah sidampu inya bak rumah upuang sering bangkung baru pantau Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Tupninga ianya pesan hari munah anak maka. Jadi pesan tu madah ke anak ya Ibrahim anak jika ya Ibrahim anak jika tau ke apai apui udah nadai. Lalu niang tu disengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah jika nanga labah pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai jika nak kira ba umur kusung 13934-9665 tau kenuju munah anak maka ya bal umur 0197113794. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian mana jika Brian mana jika tau ke apai apoi udah anada ya lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah jika nanga labah pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah inya pesan ari Roland anak nari ya pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit ngau ngupas sentebalu niang nari anak mamu tau ke apai bariang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetas ulit inya pagi hari Minggu 24/5/2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah labang Nanga Seridan Tinjar Beram. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Luang Tabing Tinjar di Biri, Binturu, di Sibu. Ngau mega Kaban Belayan ke Bokai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit ngau ngupas terbalu niang nari anak mamut ya ke dekat diatur. Inyo pagi 24/5/2026 ba rumah sedempu inyo ba rumah labang Nanga Seridan Tinjar Beram. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya pesan ari sili ane ngatur tau ke apai semen. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain terbalu keniang aku nanduk baru ya. Pesan tu madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu keniang sili yang nak ngatur ke dekat diatur enyak nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetah sulit enyak pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur bak rumah sedempu ianya bak pujud kona. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak sebawah di Bintulu, Semarakan, Rumah Hidwin, Unci, Asam Paya, Kenawit, Mukah, Suai, Dimiri, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang sili anak ngatur tau ke apai semen ke dekat di atur pagi hari Minggu ya 24/5/2026 ba rumah sedempu ianya ba pujut kona. Okey, lalu ba pesan ke Bukai tu ianya hari Dinis umpul anak Indru. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang ayak sidah ianya rituan anak tabul ke dekat diatur 3/6/2026 telak ya ba rumah sidampu inya ba rumah ini tau ke rumah X rumah dini seumpul batu 14 jalai KJD Sibu. Jadi pengawaknya di jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai sebina ba lumur kosong 13 821 5224 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Selat, Rumah Tajing Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu 8, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu, ba Sungai Sebawah di Bintulu, Nanga Drau, Nanga Darah Pakan, inya ba Rumah James ke Rumah Willy, Nanga Wak Pakan, Lemayung, Jalai KJD, Batu 14 KGD, Batu 16, Batu 19 ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Nyadinya tadi pesan madah ke pengawal gawaian tu keniang rituan anak tabul ya ke dekat diatur ba 3/6/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah ini tau ke rumah ex Dennis umpul batu 14 jalai KJD Sibu. Okey, yang tadi pesan mega ke bisik diterima hari peningah kita ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peningah nonabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu. Hari Gwen sanggup aku.

terubah tu batang berita. Nembiak patut diberi awak nyadi tuai kena nentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban Nembiak Jemaah Ilak. Bida jalai pengarap budaya ngau jakuk ndak nekul penyerakup di Sarawak. Selamat pagi pendengar bukulai ngaku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 11.5.2026. Mudah terlagi dia kita dekat mendiang ke isi berita.

Bawa berumah panjai kena nerus ke pemansang komuniti Jemaah Hilak. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu, pada keraban biak ndang gembuan penauk, pengelandia engkau personaliti ke uliah maik komuniti ngagak tikas ke tinggi agik. Yang mansut ke Jakutu, buat pengerami merarau, berserimbai ngau ngintu Jubli Perak ke 25 tahun Biro Induk Gensurai, buat rumah panjai Gensurai Betung. Berbak ngonya Datuk Gerald muji semangat kerjasama ngau penglihat ati Biro Induk Gensurai. Kedia tu udah masuk ngagar rebak ketiga. Kenyau bironya ditumbuh ke 25 tahun tu ke udah. Nyalai pemujur tu ngayan ke bukti semangat berserakup serta bergempung ngerja semua pengawak. Kena nentu ke tiap bengkah organisasi meruan tegap serta relevan ngemansang ke rakyat bak kandang menuanya. Semangat innovation bak Raban Biak patut ditegapkan serta diterus ngagar renggat ke tinggi agi. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagahwi In, madah ke Raban Biak ti ngau ngambil bagi bak pekit robot antarabangsa Borneo 2026. Nyak ngayan ke pengerinduk sidak kena nampak penghidup dunia rilak nengah kreativiti ngau teknologi. Ia madah pengawak tindak ngetu bak bidang innovation berguna benar dikena ngamat ke julur ati sidak bak strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 Sarawak. Ia madah munyinya lebuah berjadi pengawak nutup ngau nyuak ke prayes pekit robot antarabangsa Borneo 2026 di Miri kemari. Teks Jakuya dibaca tuai bagi innovation upis Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak Dr. Cheong Yau Liang. Pekitu mega dipasuk nembia ari menua tu ngau menua luar nyengkawam Myanmar, Jepun, China Taipei, Mexico ngau Vietnam. Sarawak majak negap ke penduduk ia jadi model penyerakup bangsa asil ari pupu Raban bangsa dihidup dalam pemai serta perintah menua di berjalai ke polisi pemansang ati inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Miat Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke rakyat Sarawak ti uliah hidup berbahasa kepangan diri tajak ndak sama jalan pengarap budaya ngau jaku nyadi ke pogok pengering benua tu. Pemujur tu mega disukung bala tuai menua ti bisik visi serta tuju pemansang ti terang. Yang maksud ke jakunya bak pengawak nutup pengerami ngintu minggu penyerakup renggat Sarawak 2026 di Miri. Pengawak negap ke pemansang atlet buat tiap menua ndang patut diangkat ke kena nentu ke pemansang lumok gemayan di kerembai kagi. Menteri Nembiak Lumok Nge Pemansang Orang Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawannya berguna benar dikena nentu ke tiap bengkah lumok nge main meruan dipekit ke kelimpah ari nempak mayu hagi pekit ti kompetitif bak renggat nasional. Tuk berindia ari pekit nyemerai berirama dikinsil ari lumok nge main Malaysia Sukma 2026 di Selangor ketegal kurang penyerta ari menua bukai. Ya madah munyinya udah berjadi pekit terjun beraban umur Malaysia Milo Pram MIAG ke-61 buat palan akuatik Pandalai Larinong Petrojaya Kuching lemai kemari. Ngelansak pasal pengurang penyampau volunteer ungkup Lumbok Malaysia 2026 hari 30,000 ngagai 5,000 ikut ajak. Ya bisik benar pengarap menua tu nyadi palan alai ngatur bisik langgur penemu sidempu. Tuk dikena nentu ke pemujur pengawak ngatur main bertiap palan alai berpekit. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi RUYFM.

penanggul air bersih di Sita Luban tu dekat diputar ke Ngau Jampat ngambil ke rakyat buat menu pesisir oleh ngasai ke perengkau guna pemun ke mana serta likun lagi. Kaban Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi, madaka perintah Sarawak seruran berarti ke perkara ke diguna rakyat. Kelebih lagi buat kandang menu pesisir dikena ngangkat ketika sepengidup ngau pengelantang sidak kediau buat kandang menuanya. Ia mansut ke jakut tu, lebuh berjadi program segulai sejalai nuju pemansang menua P203.

lubuk antu buat rumah beruin tabut sekarang. Berbak ngonya yang megang meran ke pengawak ngangkat ke penatai pemisi rakyat ke diau buat kandang menuanya serta merik latih dagang pemun ngena cara online. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kemari ngatur berjalai ke pengawak penemuai kerja ngaga projek berbuling Stall Port. Tujuh penemuainya berarti kebaru berjalai pemansang projek di dekat ngemanah kagi rentayan perengka pengangkut langit menuh pesisir di Sarawak. Nitih ke sebengkah penerang Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak berplasar ke report pemujur projek nakak 30 hari bulan 4 tahun tu perjalai projeknya udah nyapai penyulut 100% nitih ke tagak di Perambo asal. Projek keberga 248 juta ringgitnya yang kawam pengawak ngagak padam bilun jalai teksi apron dur bilun sangkai bergunaan terminal sistem parit perengka guna ngau kerja mekanikal serta karan ke bekaul. Projek berbuling Stall Port dikarap ke uliah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna kena nambah ke accessibility perengka pengangkut langit nyungka aktiviti sosioekonomi menua tu serta negap ke kawal antara menua pesisir ngau menggeri di Sarawak setipa ngau agenda pemansang peliliah menua ti meruan. Pengawak ngatur Borneo Street Auto Show ke-13 ukai semina mandang ke kereta kendak berjalan ajak tamaga gempuruk kelab otomotif dikena ngelalu ke kreativiti otomotif seni menua tu. Cara tu megak kena ngangkat ke profil Sarawak jadi ke sebuah menua otomotif. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu pada ke program bakanya uliah ngada ke Mayu Hagi Raban Nembia ti kreatif serta inovatif ber bidang otomotif. Yang madah program kebangsa tu megak oleh negap ke industri dagang temuai, ekonomi menua serta pemansang aktiviti Raban Nembia di menua tu. Dato' Sebastian madah munyinya lebuh berjadi ke pengerami Borneo Street Auto Show ke-13 di Miri. Teks Jakuya dibaca pengaria Kaunselor Tan Lek Jin. Program ke diperjalai ke sepenglama 2 hari tu, bisi 48 bengkah atur pengawak ti dipasuk kaban kelab bermotor Aris Sarawak, Sabah, Enggau Brunei. Berita ti ke penudi. Pemain muzik ukai seminaknya di pemerintah ajak, tamegaknya di pelasar ngagai Raban Nembia, nampak pengangkun diri, disiplin, serta ngeremai ke penau seni nengah pengawak pemerintah beratas panggau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Ker Chiang, madah ke muziknya Jaku Ari Universal, tiulih nyerakup ke Mensia Mayuh nak ngira bansa, jalai pengarap ngau penatai. Kelimpah arinya, tu megak uli nampak Raban bansa dalam pemain serta progresif nengah penyerakup muzik kelebih lagi Diwan Pupu Raban Bansa di menua tu. Yang madah munyinya lebih berjadi persembahan muzik 96 Music House di Kuching demalam. Yang megak muji pengawak palan pelajar muzik tingaul nyedia kediri latihan profesional ngau persa muzik antarabangsa. Bak program tu megak dipasuk 80 ikut orang ngau ngambil bagi ke bumur antara 4 ngagai 60 tahun. Dekena ngujung ke berita batang berita di Baca Baru. Nembia patut diberi awak jadi tuai kena tentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban Nembia jemah hilang. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku nak nekul penyerakup di Sarawak. Yang tadi kita sudah mendiang ke berita pagi hari YFM. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Saat itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak di Sadang nyadi menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngenak kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pembangsang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES bak Sekolah Latihan Telekom Jalai Semariang seraya timbul perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandiak diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempuang perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada kurang tilandiak setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Selaka jakuk sarito ianya Nengkua. N-E-N-G-K-U-A. Nengkua. Reti Nengkua ianya boleh, ngulih, tau ke ngambi. Contoh ayat, cemegi Nengkua buah sibau belakang rumah ngena engkuar ti panjai. Bubu ditani aki Nengkua limaiku ikan tuman. Nyanaka selaka jakuk sarito ianya Nengkua.
4: Selaka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu, mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya duluk menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Duo pagi rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali pemisi ya suah nulung ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali kak bayang telepon main game bakal zaman subuh
5: Nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejit nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama me
4: Nya amat bakal dia tahu tang utai nya boleh dikurang ketua
5: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyagau tanya.
6: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2